Om tu mi hambus kau dah mungkin ngau dah hozo mentadi Lydia join ni sunudai zo. Om dari tipe di kisah miti babazan penakan hozo tadau kotohu tapi naik kau om kotoh dan dom nak ngau om Hansan dan his ngai bikin apa dia zo. Dai kesempatan bos kedesan.

0: po yung totoo no mo na kadung saba kalalahano daong kavavagu maza hisabon kavavagu kagiginova tangavasi tumanut tangazan kikobu on OBI sebagai lahan tonudon menui dong ekosistem pengozuvan kalaja i kikavakasan katan om au au ohan ahung kogompit kepanuapan Nobos Divozon Montili datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor tahu tontut tegazo pegintangan kozo tumanud OBI. Namot dino topinay nga vi itinubong da RTM Minobos dok kinapon julan Convention Integrity Tadbir Urus om Anti Rasua kita duwangay buud na mino dino kiguno montok papayng kavas topyu manando guno integrity itimpu papapanaw tanggungan deho sondi. Pamusava nom kapatutan mamasok itsabah om Sarawak kiguno onuan kapaguhuanan itsuang pamalanan tuduvan ekonomi tuhun mamasok pagun. Montok papatantu ko tulan kapalintan om nagipinggisaman ipapanaon miyampay au oizuvan o kaumatan itduduva pagun. Nobos di kumuduva vazon mantili sabah datu Iwan Benedict kiguno dalotion o kapatutan datuhun magigizon itkavo pagilolotian itpiyahatan tinaw susuzan kinapanui dengan Malaysia om kajamina ni kiva doit kaundangan takavas pisompuvan. Kiva kosifatan do kakadazan haid membakut paintutunan sebagai kinoizonan pamagazat memimiombo mazab memogompi susu Suzan Kihogo it kinoizonan nokomoy. Nobos di adun membakut datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif kinoizonon diti kiva susuzan doit bohogizan kobuon pengindapuan om landscape it kinoizonon i apatut tamangan om nagi onuan pagintangan. Atumbazan isido hang di nakano papati hombus susuzan om sandat posayhi it uvang nokomoy. Songhun pakalaja kapalintan tinan do SPRM kiko tumazan ko gompit kahasa mamaguno do tanggungan kalaja ko gompit ko pangozuvan project ngavi kapalintan it keningaw tinani natantaman it upis SPRM lan keningaw di tadaw koiso tumanud ko intahangan in natantaman no po nga kusay pain kalaja sabagi panakaday engineer it kopisan kapalintan it uvang no kamoy kiko tumazan minamaguno do kuasa daw sondi pinupay magon sigil ko kunan no pong kalaja montok project di pinapanaw iso kumpani sangano do sinavan di sido. Kung naisukan timpunon, nahihan, kiva upunom himo project ko palintan miyampay hogo songovian kuang hobi iso titik si Zam Lizong Linggit tinoy na do kumpani sangano di sinavan di sido maza idpipio manguntilik to topot.
1: Abal tonibo tadaw baino.
0: Omiyo nga vi abal tonibo muntak tadaw baino tipinay ko. Omongo bago dia zu o abal tonibo da jijam ka vahu tahong pan minit do nung suvab.

0: スは合うと思います。
1: Tinuidong Hong Kong Response Camp Kabansan toy NSRC muntok manahog tantakan toy case ngawi kalatan ko pumusingan cyber. Numbul na Hong Kong Response Camp Kabansan toy NSRC na po na Sizam 2. Sabagi hang to sikap muntok manahog mantan atagak usin di kogompit kapasa ikogompit tumubong numbul Sizam 2. Ipapapanaw ko toy nan 24 jam do tikit tadaw. Muntok hang kopakwasaan, pokyonon ikogompit, papointahang kopayhan, kopibasan, ipiahatan di kogompit, biyampay di mamusing. Kopayhan suvay miyagado numbul akaun om ngan di kogompit, om nagiginumuusin inapusingan. Sokyon nung tumungon ko do numbul, au nu otutunan, toy painsu suvay. Kada patako, kopayhan, miyagado numbul pin, tech, OTP, toy password. Kopoyhan pinggonop ko kumoy Hong Kong Response Scam Kapansan toy NSRC. Kapasa tumubong NFCC idnumbul ISO tahu vahu vahu onom ISO tahu vahu tahu ISO toy PDRM ISO tahu duvo onom ISO ISO ISO duvo duvo duvo toy Bank Negara Malaysia ISO tahu ISO ISO vahu vahu himo apat onom himo. Sumbayan toko manahob Kalatan Cyber.

yang puso ko udah ako sa himbaan do bos kada santo pinay ko kinangot ko hozo tadi William Justin Tadius darling hangadon zobo diaw kaditi ato ko udah sa himbaan bos.

Ya, tapi nayo nga bila ba na jam ka vahu himong padam anom minute do nang sebab na di dek pagun to ko am kuang habida apat pa minute ko de dok same band do boss kadazan o ma maviavi na di o ko sa himban do ko do nang sebab iti om sumusut miampai do ko sa himban boss do sina miampai di DJ Logina kyo Om Hisan kuya Jesus udah hozo tovi mentak udah kosa himbaan atau kau udah nong suwab diti hozo mentadi Matilda Mojun Agung kuyu kaditi Om dari tipe dikisau mau kosa himbaan atau kau udah nong suwab diti tabi pipa besan mantadego DJ Pit dari nong kopo kafe dan namot bye.

Saba VFM 有声茶馆，美丽的心情从一句简单的问候开始，开启元气满满的一天。

现在时间来到就是早上的9:57，十点钟的时候呢，就是为您带来就是客语地方新闻。送上这一首《与诗同行》。

0: 真的有瘾啊。
1: 是的，这首许冠杰的歌曲《鬼马双星》，送上这首邓丽君的《云和》。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kami kalah siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Dongkom tinau. Dongkom kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM. Klik Benek B saluran radio kesayangan B. Dongkom biasa Sabah BFM. Siaran sama. Nimpon dekat pukul 3.

Assalamualaikum dinakan salam Malaysia Madani. Yang nak kita bertemu lagi ke waktu tapi tu Oktober 2026. Bersemuan ke 25 Rabiul Akhir 1440 Hijrah Lau Reba dinakan. Bersama ke DJ Zita Sabah BFM, siaran sama Alap Bana. Jadi nak berbicara ke waktu. Terima kasih pemenek kami Tak Sabah BFM dan mangi ke waktu dinakan. Bau dah si mempusan siaran si kau. Kami bersama ke DJ Farali untuk siaran Inggeris si. Lekan jam 12 ngabut no jam 3 eh. Bot disambung kok siaran sama ngabut no jam 6 ngabut no kang kemuap. Jadi tarusnya setiap sama kau kita demangi kemuap tu dinakan. Sebab dokon bioso diam segmen bobok kita ben paparan ko pandayagan ko. Engkau pankang diam segmen kedua kita ampun segmen bis on air. Serita-serita barat jomo bangan jomo peniaga Diki ko. Industri Diki. Ian Diki sedong IKS industri kecil sederhana sedong Ian ya untuk ya industri kecil dan sederhana industri Diki kau sedong-sedong lah kau angge kau ya sedong-sedong lah barat jomo kok. Jadi kan kita akan sekung si kodangan lagi kita ampun barat jomo pengusaha lah ataupun pembuat guk demangi kemuap tu tapi kang tak jam 4 kemuap kita akan bersama kau yos kajap. Jadi amun undangan pengkaleh ti demangi kemuap tu yang pengen barat jomo yen buli gupak buli pauti buli buat ti untuk wis on air buli cakap WhatsApp tak kami ampun nombor talian kusung di kok siam 4 siam kusung pitu wow pitu wow eh. Okay, WhatsApp bi jomo yen pragang bi. Jadi kami boleh ngepost ni tak kami ampun media sosial Facebook Tak Sabah BFM. Jadi edikit info yang boleh kongsi di tabangan di naga semua orang kami ngedak pian roni. Posok kami kami tak kami ampun Facebook Tak Sabah BFM en dak bi meun mebis on air. Kok. Jadi dengarkan pada kita un masa tidak kita lagi lah sebab kita hendak sebagai panduan muslimin kaum muslimat semimon kita semua-semua akan mekali azan asar demangi kemuap tu tak jam telu 24 minit kemuap untuk kawasan Kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu semua waktu engkau ni. Jadi pada kita berdayak lah para jomo kok kalau lagu-lagu yang lemak dikit lah kok sebab kita sorop-sorop azan tu. Jadi kita kalau lagu lekat tak sorop Fazlan Amang Insan Petio tak siaran sama Alap Bana.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kopan ngerjuan sembayang. Surah Al-Ala ayat 14 ngabut 15.

0: Nilai-nilai murni sedong ko pandangan sikap nya berlebihan dia muat pertimbangan entawa lingkak ngabut nya mikiran jomo ali suntuk kalapan yang buli tu tanti gaya lum ko berbelanja ngurus kewangan engko alap berjimat ko peniat berbelanja berlebih-lebih nuta nafsu ti setarus ni betutur engko sopan ko pandong melanga diri sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo. Dong, dong, dong. Setarus ni, muat no keputusan metimbang ian jadi ni. Amun kiti muat perkeroe tak jomo lain. Kopan niat buat dembila. Mesti no adil, kopan harmoni untuk semimon pihak. Kopan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan kopan pemakanan ti. Ngendok no makanan entawa minuman engkok sedong-sedong jo dong lupo untuk menjaga kesihatan kok pan dong buar-buar.
1: Penetuan bangan peranak endok nia muat berkorotu di media sosial dong muan kok maraan oron banah nombor talipaun antawa nombor handphone tung temban email kata laluan internet oron school kok gambar tak jomo anu nia tekeloo. Dong muka email nang jomo ali dong ngejawab yan-yan message anu ngasau dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet dong mosok gambar ko status anu niak perlu tak media sosial dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo run masa nei sarak tei muat komen tak dio media sosial akan jadi suntuk sekot tak anak-anak tei. Bersama ngendok manfaat nang kemudahan internet.

Sibuk kerja, dong sampai lupa ngejaga kesihatan. Meningko terlampau betah, cuba pungkan. Kok pan luman, antawa muat regangan ringan setiap dejam. Dong lupa minum bue sesukup ni. Kedurangan minum bue manis, kok pan menek makanan anu lagi sehat. Penerihat motoe lekat ngendak skrin komputer. Cuba sak ngendak kio-kio untuk ngurangan kemalian moto. Kapan paling penting, ngurus tekanan emosi engkau lagi alap. Tarik nafas, breath sebentar. Kapan baru nak kerja engkau lagi sagar. Badan sehat, minda cergas, kerjopan lagi produktif.

0: Nonom adab diam diri bangan anak-anak. Endok ngejogo batas sebetak berkawan tak ala maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan. Gaya kok mebuk isu perkauman ugama kok rojo.
1: Boika kita ngendak dengan jomo pekinum. Padahal tio dia mata ini yo sedang sklon ngelon kemurungan. Kemurungan enggai ko atak kelemahan, tapi engruo masalah kesihatan mental anu perlu pengendan, petosan ko pan sukungan. Dong perbinin gai berjuang dediri, ngeluang masa untuk kale muan kata-kata semangat ko pan ngelagan daripada kiti ngahakim jomo. Amun kam boy kerso kemurungan, dong nenak dia matai sekungsi nongkok keluarga, se anu penesoyon atau kulit tabangan lekatak pakar kesihatan mental. Ingat, maku tabangan ngai kau bererti kita lemak. Sebalik ni, eng ropi kak bok-bok ti untuk palap. Kerana setiap jomopan berhak untuk penekale. Terok faham kau pan kulit peluang untuk pekinum balik.

peranak diki anu kansang penakan ko makanan anu mamis akan ketagihan de reso mamis kuali mo pelemokan pu ko terua penyakit akan lebih aktif ko nyak tekawan atau pejogo kuali masalah keteratan ko buuk infot dari reso akan terganggu nyak kuali namalan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk kemoyoan pu anu saka tak bangun peranak diki. Nergo nu bangan peranak kerana segai yonu anugrah anu niat tekiro ergonen. Kansang nu ngerekan segai, kansang no segai muat pekoro alap, benonan adia tak kejayaan segai insan pandiki, kansang muan derian kok muan urukan, mentedo-tedone ngerekan segai tak bundaan jomo. Nutan kok mendanu acara, antawa iyan-yan pertandingan anu tenutan de anak, dok sega kolek reso nergoan. Anak Yunus masa bundaan lah.

tips ng lag-an at paglipat diom krita. Tago te peringotan ta pengentanan beluang krita. Sete alam telepon untuk ngingotan kita prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemontung ko sebelum ngembanan krita. Bara ante jo mengasu ko guru ndok ngubung yang ma amun anak seganya teko taruma tungasu entawa skol. Penep tebet tangan entawa telepon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak pe tanggung jawab teh.

0: sa BFM Malapan na Dinakan. Kaya lagi pun sama ko DJ Z dan bagi kemab tu tak siaran sama Malapan lah. Jadi kita diam segmen Biz On Air. Dan terima kasih atas Mimon Dinakan Dokon Barati Demangi Kemuap tu diam edisi Biz On Air Demangi Kemuap tu kita bersama kok dangan lagi kita ampun Barat Jomo pembuat parang Kota Blut. Ah, kau tapi Ian sebenarnya paling ngemasi go. Ah, kau cuma tukang buat guk lah di nakan. Eh. Tapi guk ni pian sebenarnya kami ngendak ni kamu boleh posok tak kami ampun Facebook page sama BFM. Sebab apa? Dok kau tekali ke mana suara aku tu kejap. Kita bersama kau di nakan Said Powell. Assalamualaikum di nakan.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, Ian abar.
1: Ya, alaf tu ni nakan DJ.
0: Tarang kapan sih kok? Tekali kapan sih kok sorot itu?
1: Ah, tekali apa? Tekali.
0: Tekali apa nak?
1: Telakkan dia tekali.
0: Oh, syukur lah. Ian benuat main betiru tu?
1: Betiru tu masih lagi pengkamin itu tak bengkel tu. Masih lagi ya untuk muat-muat banganguk tu lah. Persiapan-persiapan untuk tamu besar tu.
0: Wah, wow, mana-mana sih gua sorop-sorop noah.
1: Sorop-sorop
0: ya. Ah, mana-mana sih gua. Jadi kita ingin cerita demang itu ku muat tu dirakan. Nah, jadi kita bersomong ko kita ampun tukang muat guk. Ah, dinakan ti Said Powell ngam teko.
1: Yo.
0: Jadi kita bersama kau, kita bercerita lah sebenarnya. Ian sebenarnya yang buat dinakan site tu. Cuba sak cerita dok kita ampun semua penggali demangi kemap tu.
1: Yang buat di demangi tu.
0: Kau pun yang buat tu ya. Cerita no dong guys pasal guk tu.
1: Muat banget persiapan guk untuk kami itu untuk persediaan untuk tamu besar masa akan datang itulah. Mm-hmm. Silap-silap dalam minggu munda tu. Jadi kami perlu muat stok tu mungkin akan ikut dikit sebab mungkin kami akan membuat satu promosi untuk pengunjung yang akan datang ni itu tak semio. Tamu besar Kota Blut tu mungkin kita akan muat rego yang berpatutan lah.
0: Oh, jadi ben rego special lah Baras Jom istimewa lah sebenarnya tamu besar tu.
1: Untuk pengunjung-pengunjung yang itu tak Kota Blut tu. Untuk tamu besar tu je. Jadi memakai bermasam-masam jenis guk lah yang buat kami tiru-tiru tu. Tidak macam beladau, kegayan, guk untuk kerja-kerja, posok dan tahun. Masam-masam lah untuk ngelapa, pisau-pisau lapa, untuk nembali-nembali dengan binatang unmimon.
0: Unsmimon.
1: Macam-macam jenis guk lah yang buat kami tiru tu.
0: Jadi cerita dia dikit lah Dina kan. Un jomo marak lekat tak kita pun live TikTok tu marak nyak tekali. Nyak tekali am lekat tak live TikTok Dina kan. Sebelum tu makai talian telefon am kuning kali. Mekali kami kami lekat tak radio lah Dina kan. Am lekat tak live TikTok nya memang nyak somo yang pun linge. Am kuning tak pada-pada kali kami lekat tak radio ataupun arti am klik lah. Jadi ketika kali bersama kau Dina kan Said Powell si cerita ini betiru tu. Gaya tengah barat jomo buat persediaan untuk tamu besar kang lah. Jadi mungkin un jomo buat ni barat jomo nyak lagi ngerati nyak lagi kok. Kalau mungkin dinakan saya boleh cerita sebenarnya sian dinakan saya tu lekat minggu jomo minggu ian benuat teh sebab saya dikit sak
1: aku tu Said bin Pawil memang asal daripada kampung Sisajaya Kota Blut lah. Kami tu merupakan macam tukang-tukang guk tu kami tu generasi yang keenam lah tu yang muat-muat guk
0: generasi
1: tu,
0: kampung
1: Sisajaya tu. Guk tu memang turun-temurun lah yang buat kami daripada metito-metito kami dari Dao sampai lah kat generasi yang kami tu. Yang generasi seterusnya pun betiru tu kami sedang mendidik untuk meneruskan generasi kebudayaan pembuatan parang Kota Blut tu.
0: Aha, jadi amun un kasih kok panjomo ayun barak jomo selain jomo bime un kapan jomo meluar kamu buat macam belajar ka bagi?
1: Untuk belajar memang selalulah un yang itu kampung kami itu ataupun kami ini jemput puta kawasan-kawasan daerah lain untuk ngajar-ngajar muat guk seperti macam Tenggilan, Motuaran, kadang-kadang ini jemput pengami pula Datu Sempurna untuk ngajarlah kependayaan tukang guk daripada Kota Belud tu.
0: Jadi barajemo iyo nya setakat ta Kota Belud jo lah ko. Oh, jadi begitu tu semimon jo mau boleh belajar muat guk lah betiru ah.
1: Boleh, sama ada iyo ngejemput kami pu ataupun gai teko diri gitu lah. Oh. Kawasan kami tu.
0: Jadi dia akan Said Pawel ngeruah generasi yang ke-6 no. Jadi anak ni kang generasi kepitu. Kita berharap lagi berajemo un yang pun pewaris teh.
1: Tenau begitu ko sebab tenggelam di arus zaman kang guk kayak hey, no.
0: Bada-bada teman guk lo so kang.
1: Teman guk lo so kang tu kang.
0: Yang udah jemo ni ya Rabbi orang kasih ko ratu nah. So. Mana-mana sih ko.
1: Okay, jadi yang mau teman sejarah kau so jeli ni.
0: Dong jadi sejarah ko. Biar kita belajar ke sejarah. Jadi betiru enggak kok jomo dia bila saya jomo boleh belajar, jomo lekat minggu-minggu pan boleh belajar lah kok.
1: Minggu-minggu jo boleh belajar.
0: Amun jomo ingin memia dinakan side kok sebab selalu ni dinakan side tu minggu tu kan ni. Minggu gay boleh ngedak barang-barang no tu.
1: Produk kami tu lokom itu guk kampung Cese Jaya tu un pan patch yang boleh osok gay macam barang Kota Belud. Un pan grup-grup kami jomo meta Facebook ke kok. Ataupun mengendok your location untuk itu terus kami pan boleh. Sebab kami bertiru tu fokus kepada bengkel. Kadang-kadang peluang pun kami lah untuk pameran-pameran di luar kawasan daripada Kota Belud tu. Contoh Pukeke, Pulau Labuan. Umpan masa-masa ni jadual yang tertentu kami pun semenanjung lah. Macam pandai, Kuala Lumpur, Pulau Banganjor, Sarawak, Lemah-Leman pun kami untuk promosi peran Kota Belud tu.
0: Jadi di kok kebanggaan lah untuk kita anak sama kok mekale barat jomo kejayaan jomo tukang buat guk tu enggak kok dokon barat jomo ibarat ni kok engkau songot ni me dokon tu bayang tu mau tu ada kok songot ni nak sambil ni yen orang ni sama amun dokon mat anu eh yen orang mat besi ya yen orang ni
1: ngukir besi
0: ngukir besi beraku yen jono
1: ngukir besi orangnya mat masih lepen kami itu tu makai cara lama lah manual.
0: Oh, kakak lagi dokon peta daw-daw begitu je.
1: Masih lagi yang daw-daw pun cara yang mat besi. So mau pan macam kau ngukir sarung masih lepen kami guna cara tradisional yang beta pun mati tu pun cara kan.
0: Kampanye kapan buat live dok jomo tu kau boleh ngendak berani.
1: Unpan yang macam kau usahawan kami itu kampung tu yang muat live.
0: Oh, unpan lah.
1: Contoh pan macam parang tradisional Sabah, Kabelut, unpan yang muat lain macam Haji Majad, Alim Abdul Majid. Un beberapa orang lah yang kadang-kadang muat live TikTok, Facebook.
0: Jadi mungkin lepas tu kali Said Pawel selek.
1: Sebelum tu kan memang selalu pan aku live. Selalu pan aku live cuma buat masa tu nyak teko live. Bapak aku fokus pada tempat untuk iko kan cempan jo mola. Untuk menyiapkan tempat-tempat daripada luar.
0: Lagi-lagi betiru suka-suka tamu besar no ko.
1: No. Tambah lagi tamu besar itu macam sagut mana apa nah.
0: Yang ini mah kalau-kalau ketemu tamu besar kang ah.
1: Insyaallah.
0: Okay. Jadi sebenarnya iko yang cerita ti tapi based on AT demangi kemap tu pendok jo. Jadi kita mun based on AT pendok jo. Amkam ingin dak sebenarnya yen buat dinakan Said Pawel bana kam boleh posok ta kami ampun Facebook page Sabah BFM me. Unpan bai komen ni me. Unpan yo ampun. Yen orangnya yo ampun page me jadi kam boleh ngogo pelang ndak yen kok.
1: Boleh.
0: Jadi para jomo sebelum
1: boleh pergi dengan jawab ni.
0: Tak pakai jomo. Jomo ke barat minggu kita memia kok selalu kok. Jadi betiru kan posok je atas Facebook kami Un boy kongsi kami melah dinakan Said Pawel Lampun sebagai dengan tukang muat guk. Gak kok setakat guk jadi kau iko bana rupa-rupa ni diam guk ke. Jadi para jomo sebelum kita mempusan edisi Biz on IT demangi kemap itu Oktober tu kita ingin marah lah. Tilau pan lah para jomo kak. Dinakan Said barajamo sebelum kita mempusan ia harapan no tak seni pembuatan guk tradisional tu betiro
1: harapan ku untuk generasi yang masa akan datang dulu lah supaya gay boleh belajar itu terutama ni daripada kampung Kota Belud lah belajar cara-cara pembuatan guk yang diturun temurunkan daripada zaman ke zaman supaya pembuatan guk tu tidak di telan arus zaman. Lagipun berbeza antara guk ko bertiru sama je, cuma daripada segi ekonomi alhamdulillah. Selama pun aku bertiru muat guk sudah 24 tahun tu muat guk yo. Mah tekulek ku pan mimon. Yang masalah.
0: Nah, yang perbezaannya.
1: Yang perbezaan ni semua je pan. Yang penting usaha je.
0: Yang penting usaha tek kita tinggal. Kau kadang-kadang kau jangan berbagi tu tinau
1: ah. Kadang-kadang ini ketahuan gak tinggal pindah dagang. Guk tu mesti un je pan. Macam kau peminat-peminat ni. Lagi pan guk tu memang kegunaan lah. Kegunaan harian. Tiap rumah mesti un guk ni. Kau dua ya, unja guk ni.
0: Unja sabana sab. Un lagi yang kena sayangan mana?
1: Mana.
0: Baba, aku sampai bagi aja teh. Tapi pian pian terima kasih tadi nak kanti side pawen bersama kok kita diam segmen Biz on Air demangi kamu waktu untuk edisi 7 Oktober 2026. Assalamualaikum, menyenangkan palap kau.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Jaran sama.
2: Alap banap banap.
0: Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami Mitu.
1: Dinakan, Mitu kamu kalian siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
1: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

0: Nilai-nilai murni sedong kok pandangan sikap niat berlebihan dia muat pertimbangan entawa lingkak ngabut niat mikiran jomo ali suntuk kalapan yang buli tu tanti gaya lum kok berbelanja ngurus kewangan engko alap berjimat kok peniat berbelanja berlebih-lebih nuta nafsu ti seterus ni betutur engko sopan kok pandong melanga diri sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo. Dong, dong, dong. Setarus ni, muat no keputusan metimbang ian jadi ni. Amun kiti muat pekeroe tak jomo lain. Kopan niat buat dembila. Mesti no adil, kopan harmoni untuk semimun pihak. Kopan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan kopan pemakanan ti. Ngendok no makanan entawa minuman engkok sedong-sedong jo dong lupo untuk menjaga kesihatan kok pan dong buar-buar.
1: Sibuk kerjo dong sampai lupo ngejaga kesihatan amun engko terlampau betah cuba pungkan kok pan luman antawa muat regangan ringan setiap dejam. Dong lupo minum buek sesukup ni. Kenurangan minum buek manis, kok pan menek makanan anu lagi sehat. Penerihat motoe lekat ngendak skrin komputer. Cuba asak ngendak kio-kio untuk ngurangan kemalian moto. Kok pan paling penting, ngurus tekanan emosi engkok lagi alap. Tarik nafas, breath sebentar. Kok pan baru nak kerja engkok lagi sagar. Badan sehat, minda cergas, kercopan, lagi produktif.

0: Hai.
1: Ini kau. Malik kah? Amun Malik, rehat cetek ah. Kadang-kadang kita nyak perlu pantos. Kita cuma perlu rehat. Nyak payah tio-tio, nyak payah mal-mal. Janji, kita peluak. Peluak sekejap, ngedak selang, ngedak tahun, atau mulai kampung bersama kok keluarga. Neleban tekanan ni, penemia ketenangan ni. Kadang-kadang, pepatai di notifikasi, telepon ni. Pesanan khidmat masyarakat tu lekata RTM, teman setia anda.
2: Kenderaan diesel pakai bi boleh pinakai lek jomo lain? Betiru, kelayakan budi diesel boleh nironan engkok jomo Ali? Nyak lagi suma tak Ali keluarga anu besi kotan jo? Ngabut telu kenderaan boleh nironan tak telu jomo Ali? Tertaluk tak kelayakan ni? Maklumat lanjut boleh layari bi www.budimadani.gov.my entawa hubung bi talian Budi Madani di kau teluatus wow siam limo.
3: Dongkem tinau, dongkem kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM klik penek bi saluran radio kesayangan bi. Dongkem yoso, Sabah BFM, siaran sama. Nimpon dekat pukul telu, ngabut enam kemam.
4: Jadi rakan bagian asyik kita kok boy sekajap pasik kita menimpon dia segmen biasa ono yang sini sekajap peko selalu kita yang berjamo link tuturan sama tapi betiru sejak kita bingin biasa ono kita posok tapi biasa ono sekajap lah jadi selesai nasi kita pun biasa ono jadi betiru ngam berjamo engko ian belanjawan belanjawan Malaysia 2024 tu kok sekejap lagi jadi kita ingin sekongsi lah kok kam dinakan lah kita ingin dak kok itu info abar lekat best sampun tu berita lewal bagian arti emang pun itu link ni pasal belanjawan 2027 yang akan berbentang kang siam Oktober tu ni jangka akan tarus kok yang pun peciri ni berajamu diam pengembangan nukung pertemuan ekonomi selain metagap kedudukan fiskalat kok pan mempendik pengkulian bangan rakyat tinggal dak mitu bara pakar ekonomi ni Profesor Dr. Muhammad Azlan Shah Zaidi link ni yo berpendapat marat ni pensekutuan tukang akan ngendok kiro kenyak tentuan ekonomi global kok selain keperluan ngurus perbelanjaan pembangunan kok pan operasi kerajaan secara lebih berkesan jadi pian kok pian pan kita pasti semimun bara jomo yang tu semimun kita rakyat Malaysia tu kok mengharapkan yang teralap kok jadi masing-masing un pengharapan ni kok jadi pian kok pian pan agak tikang tak siam Oktober tu kok betiru buat ni dah ngai 7 ah pitu wow siam 10 naknya no beta ye yo nimpon kan ngam-ngam mai tak siaran sama kok telu kemuap insyaallah jadi kita akan yang selalu mana makan siaran sama memang terhati bila ayo memang akan live kang jadi siaran sama ti kita akan kali belanjawan 2027 kang kok ke mana yen eh Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi jadi pian-pian pan kita masing-masing un kita ampun harapan jadi am kita ngendak harapan-harapan barang pengkali siaran sama mi tu marak link ni am boleh menik dok gaji do ku me barak gai. Ko lepas tu de bagi tu marak link ni barak Yasin sampai barak ni tahun depan link ni gaji menik tak pencet tau sabar-sabar jo kita alap pana PMX se barak ni amin. Ko lepas barak ni akan ni marajun Konrad mi tu link ni semoga barak ni peruntukan untuk meluar bandar penenik. Amin. Mudah-mudahan pentea bandar-bandar kerso jo te ah. Lepas tu itu perkongsian lagi lekat tadi nak kan Yasin sampai barat ni harap-harap pun kenaikan bayaran asara STR 9/10/26 tuling ni PMX ngumum ti kali-kali kita semimun barat ni amin bana-bana ya dinakan kok jadi sabar jom menanti barat ni harap-harap pun jadi pian kau pian pan agak tikang belanjawan 2027 kang tak siam Oktober 2026 jadi ngam-ngam kang ya kita akan sama-sama kali live lah terkali tikang tak radio insyaallah sabar PFM pan yang akan terus pet sama-sama baraka amuna rap-rap sara menik barak ni. Ago, jadi pian ko pian pan agak tijun ukang pian cerita ni ko. Kita berharap semimun, yang penting kita semimun sebagai rakyat Malaysia mengharapkan perkara yang alap doka bagian penting kami dinakan. Jadi pian ko pian, terima kasih kam boleh tarus bersama ko kita demangi ke muap tu. Jadi esik kongsi sedikit engkau pan aku ingin sekongsi engkau kam inan tu abar tu agak aku mungkin nak kita dembilak mitu pantai barat yang ngerati bana tapi ko terhati pika dembila pantai timur yang nyawun estaran yang ingin dinakan engkau ko rezeki ti rezeki jomo lain ko. Jadi inan tu sini cerita pasal yen ne gempa bumi yang berlaku sini sensaung eh ko aku ingin sekongsi kok kam lah mungkin un ngerati mungkin un yang nyak ngerati inan tu ingkung siti untuk kam semimun mingko gempa bumi sederhana bermagnitud 5.0 berlaku tak pebuan sandakan songom sini mitu tu. Engkau pan lekat tak Jabatan Meteorologi Malaysia link ni ya be marak link ni gempa berlaku tak jam siam 10 minit songom engkau pusat gempa tak koordinat 4 titik siam darjah utara engkau pan dikau wow titik pituk darjah timur engkau gempa berkelolomon lebih kurang 10 kilometer tu tungan ni kira-kira 40 wow kilometer timur lekat Lahat Datuk. Gegarannya ni laporan tersok tak kawasan sekitar pantai timur Sabah. Engkau pan Jabatan Meteorologi Malaysia Betiru tarus mantau perkembangan keadaan tebiak. Jadi am kiti dembilak-dembilak kiti nyak tak tersok kok ah. Tapi barang dinakan ti dembilak-dembilak timur Sabah mu berbilak sandakan Lahat Datu Tawau sempurna dembilak-dembilak mu kok. Jadi gai kerso ni lah sekiro bulatan pandai kok sebab 5.0. Ngigor pun barat jomo ke. Jadi dikit si cerita lah yang kong siti. Jadi aku ingerati info-info bagi je sebab ni kamu boleh jenutan kami tak kami ampun berita portal RTM ke tak kami ampun Facebook Sabah BFM Posok Joke barat kamu nak sama-sama je kiti sentiasa hati-hati selalu link ni ke malang tidak berbau bahana ya dinakan amunun buan ni tiuruknya buat tio tak kiti lain dinakan ah. Dan tu nyak tiuruk. Jadi enah info-info yang ingkung siti untuk bangan dinakan nak semimon kemuap tu kita banyak tu dah. Lagu lekat soro leleng. Ting ting kating warani. Tak saran sama ala panah.

0: Stratibika, buah-buahan tempatan Eko ke-8 ni. Gaya kojo untuk kesihatan, tapi pentak ekonomi negara. Kerana sanang penemia, lebih sagar kok pen buli ni dok terus lekat tak poni. Kok pen sebana ni yo bebas lekat bahan pengawet, kok pen alap untuk kesihatan badan ti. Setarus ni, yo pen buli kinakan semberen-semberen masal jo. Kok pen keselamatan makanan tu pen teruak jamin. Rego ni lebih murah kerana kos ni anu tenak. Kok pen nabangan ekonomi, tak bangun petani tempatan. Alap no kiti menek, lebih tak buah-buahan tempatan. Kok muan ke-8 oyo, tak kesihatan. Kok pen sektor pertanian negara.
1: Boika kiti ngendak dengan jomo pekinum. Padahal tio dia mata ini, yo sedang sekelon ngelon kemurungan. Kemurungan ngai ko atak kelemahan, tapi eng ruo masalah kesihatan mental anu perlu pengendan, petosan ko pan sukungan. Dong perbinin ngai berjuang dediri, ngeluang masa untuk kale muan kata-kata semangat ko pan ngelagen daripada kiti ngahakim jomo. Amun kam boy kerso kemurungan, dong nenak dia matai, sekungsi nong ko keluarga, se anu penesoyon atau kulit tabangan lekat tak pakar kesihatan mental. Ingat, maku tabangan ngeko bererti kita lemak. Sebalik ni, eng ropi kak bok-bok ti untuk palap. Kerana setiap jomopan berhak untuk penekale. Terok faham, kok pan kulit peluang untuk pekinum balik.

0: Ingin berniaga kok penjenama bi terkilo lek jomo? RTM Sabah yo lutungan ni. Iklan bi kok pen buli penekale lek ribuan pengkale setiap lau setiap jam. Produk bi akan jadi penian. Kok penjenama bi akan jadi pengendahan. Hubung bi pegawai pemasaran RTM tak talian kusung wau wau pitu dikau 2 telu 44 sambungan dikau dikau dikau 6 entawa dikau dikau dikau wau sanang engam kopan memang murah.
1: My card enggak kok sekadar kad pengenalan. Sebalik ni ngeruo atag identiti sebagai rakyat Malaysia. My card mesanang dedangai urusan teposok no perbankan, kulit petuasan kesihatan ngabut no ngesah identiti diom setiap urusan rasmi. Enggai ejo kelebihan yang bertiru ngelimpasan fungsi kedebangian kok pan dedangai inisiatif kok pan tabangan perintah benuanan makai MyCard. Ngejadian ni lagi lingau, selamat kok pan sanang tro akses. Insan pan bege amun MyCard bitrat kam niak kulit tro akses ian-ian urusan akan terkasau. Jadi lingau tukar bi MyCard bi sekiro nitrat rungai antawa bengen perubahan maklumat tak jabatan pendaftaran negara. Jogo bi MyCard bi palap-palap sebab endiam ni uni identiti kopan hak bi sebagai warga negara Malaysia.
2: Bingo kam, dong lupa mekale siaran sama ala pana. Pukul telu ngabut 6 kemua. Terima kasih.
3: Terima kasih. Terima kasih Dinakan. Terima kasih Beta harus bersama kau DJ Zin Mangi ke muap tu. Okay, kita tukar nak terong-terong siaran tu lebih kurang 10 minit telosok sebelum kita makan abar-abar di omlat dan bangi ke muap tu. Eh, nasi abar-abar baik kong siti untuk bangan Dinakan dan bangi ke muap tu. Si kok lekat tak? Bok-bok sini kita boleh bersama diam segmen Beast on Air kok. Bersama kok dengan lagi tukang muat guk. Mungkin ingin tak yang pun cerita eh. Kamu boleh posok jatah kami yang pun Facebook Pesaba BFM eh. Kamu boleh ngedak diri lah ah. Yang roro gambar boleh buat ni kok. Ataupun kamu ingin barat jomo siubung kok jomo eh. Boleh taruh tak kami yang pun Facebook Pesaba BFM. Un boleh kongsi kami make eh. Engkau pansi harapan-harapan belanjawan 2024 pitu oleh ketabangan pengkalai itu sembagi demangi kemap tu yang boleh berkongsi si kok. Sudah pasti barat jomo semimone harapan-harapan yang mengharap akan barat jomo kepada kealapan lah kok. Barang mempenik kita yang pun ekonomi pantai ah pengkulian semimon. Jadi kita doa yang alap-alap lah insyaAllah. Sama-sama agak tikang tak yang tu engkau nasi kita yang pun anu eh agati tak sepok tu betukang pian-pian pun ia memang akan laipan eh. Lekata kami ampun pas pukul sahabat BFM kok lekata radio boleh tekan lebih minggu-minggu kok telung pun 4 stesen yang tu radio television Malaysia eh, kok jadi agati lah kita doa yang alap-alap lah dinakan kok pan kita sekejap lagi akan makan abar-abar diom lah tak jam 5 kemuap. Terima kasih semua kok kita demangi kemuap tu. Kita berharap kamu semua diom keadaan alap-alap sihat-sihat jo. Terus jom bersama kok kami sambil kita berdayak sambil-sambil kita kulai info-info semasa lah ah. Yang penting yang sahihnya di RTM. Okay kita berdayak kau lagu yang berpenagu si lekata Soro Dino Sintak Manis. Lagu tu barang jomal resgar TA dari daun ngabut petiru sentioso jadi penian barang pengkale-pengkale ko lagu edau mula-mula benut le Ekem Widin ko ai pernah bau le Dino ko dia terhati pian munda ni lagi kang tapi terus jadi penian lah ko jadi kini break ko lagu tu tak seran sama alapan.

0: Tajuk-tajuk kabar kemuaptu Big Beam 2026 relevan diom konteks penanggunan Lat Sabah. Pensekutan Bau Nirangka diom metangun industri ternakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Bersama aku izi oleh diom Apar Sabah VFM, siaran bajau, link sama. Persidangan Antarabangsa Borneo untuk Perniagaan, Pendidikan, Ekonomi, Kepan Pengurusan Big Beam anu julung kali ini benuat relevan mana diom konteks penanggunan lat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor Mara, pikat tupan penting bana diom metagap ekosistem ilmu kepan jaringan kerjasama antara perintah, institusi pendidikan langa, industri kepan masyarakat. Beliau berucap diom rasmian Big Beam 2026 tak kota Kinabalu. Teks ucapan ini peneteko oleh pembantu menteri ini Datuk Siza Mandela Malakun. Diom konteks Sabah iko bana isu kopan peluang anu buli penejadi diom bidang penyelidikan bersama. Antara ini penanggunan ekonomi luar bandar, transformasi digital, keusahawanan belia, pertanian pintar, pelancongan komuniti, klasterian alam sekitar, pembangunan perusahaan dikik kopan sedong, kopan menikni daya saing ekonomi tempatan. Perintah Lat Pan Petirus sedang ngendok dedangai Pensekutuan Bau dia metangun industri ternakan teposok no ngaktif balik padang-padang ragut tak dedangai buat daerah. Menteri Pertanian, Perikanan, Kepan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar Marak pikat tu penting mana dia sebunda ke masalah hewan berkeliaran selain dia mempenik kualiti kekanan ternakan. Beliau marak begitu Convention Industri Ternakan Jabatan Perkhidmatan Veterinia DVS Sabah sampangan sambutan Jubli Emas Jabatan A tak kota Kinabalu. Betiru tu Sabah bengen kira-kira datus telumput siam buak padang ragut engkau koyon kira-kira 12,000 hektar. Zan pen bege de bagian ni penerbenen kok pan pagar anu terat kok sebab haiwan berkeliaran tak alun-alun. Dia masa Datuk Jamawi ingin DVS Sabah tarus luman sebiak kok perkembangan semasa. Epan dia mengempastian sektor ternakan lat kakal pedaya lon mampan kok pan buli numbang diom keterjaminan kakanan. Pelanan 54 tahun DVS Sabah mengkituan jabatan enggai kok di ke organisasi anestatik. Sebalik nipan setioso berkembang nutan cabaran kok pan keperluan semasa. Engkau skop ni penoyo ngerangkum pemeluan kopan penanggunan industri ternakan lat. Beliau berucap pegi dia mengerasmian Songom Grand Final Jubli Emas ke 54 DVS Sabah. Datuk Jamawi bermarak tahun tu perintah lat memperuntuk 55 siam titik kuat 5 juta ringgit tak Kementerian Pertanian, Perikanan kopan industri makanan. Dia mentagap keterjaminan kakanan lat kopan dia mempenik kadar sara diri untuk komoditi kakanan bok-bok. Epan ngebuktian sektor pertanian kopan ternakan gai kok sekadar agenda sampingan tapi pan tunjang bok-bok penanggunan sosio ekonomi Sabah. Masyarakat orang asal Borneo perlu nendak sebagai sek penanggunan mampan gai kok sekadar penerima tabangan antawa penerima program penanggunan semoto-moto. Menteri Tajabatan Perdana Menteri Sabah Kopan Sarawak Datuk Musa Pasak Mutmara bangan masyarakat terbiak semua dia menantuan ala ogoh penanggunan penting bana dia mengempastian menok keperluan komuniti. Selain apan melioro identiti budaya kopan pengertian pasalan tradisional gai. Beliau berucap diam kerasmian persidangan penanggunan Jomo Asal Borneo ke-2 2026 tak UMS. Teks ucapan ini peneteko oleh Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan Kopan Inovasi UMS Profesor Dr. Rosalam Sarbatli. Dia masa depan beliau nutnekon metagap ilmu model insan kopan kemahiran digital dia usak metagap lagi orang asal Borneo. Sampangan persidangan naik Institut Kajian Orang Asal Borneo UMS meterai surat niat bersama ke 6 organisasi epan dia meneroka dedangai bidang anu bengen potensi untuk penanggunan masyarakat orang asal.
1: Dirakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Perintalat akan kejadian keberkesanan pengurusan integriti sebagai sebahagian lekatan petunjuk prestasi Bobo. Untuk Ketua Jabatan Kopan Kepimpinan Syarikat Skait Kerajaan Laut Nipun 2027. Setiausaha Kerajaan Laut Datuk Zainuddin Aman Marak, pihak itu pun sebia untuk pelaksanaan integriti berasas keberhasilan OBI. Beliau berucap sampangan maidan penombolan konvensyen integriti tadbir urus Kopan Anti Rasuah Tak Kota Kinabalu. Teks ucapan ini bernosol oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Laut Datuk Nur Liza Danin. OBI pan mun tumpuan tak telu teras bok-bok. Ia no ngurangan risiko ketirisan Kopan penyelewengan. Mempenik kecekapan pembentukan perkhidmatan awam, Kopan mempenik kepesoyuan rakyat, Kopan komuniti pelabur terhadap pentadbiran perintah. Ngelati lagi ramai anak Sabah sebagai doktor ninda ngerua di kau penyelesaian jangka tak paling alap. Epan diam sebundak kau kekurangan pegawai petosan tak Sabah, khusus ni tak kawasan pedalaman. Semasa nyubung pengabar Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perubatan Sabah, Ajulahin Japin Marak, anak tempatan secara umum ni lebih sedia untuk berkhidmat talat diri. Semua untuk kawasan pedalaman, pinggir bandar atau bandar. Insan beliau insan penbagai Marak, jumlah graduan petosan diom kalangan anak Sabah bertiru kakal niat sukup untuk nampung kekesungan sedia un. Selain terpaksa bergantung tak pegawai petosan lekat semenanjung untuk ngisi kekesungan tak rumah sakit Kopan Klinik Kesihatan tak Sabah. Uleh perintah perlu ngendak pengedan diom usak miko lagi pengeduan Kopan Latihan Anak Sabah diom bidang petosan. Sebagai dikepika ngurangan kebergantungan tak tenaga lekat luar lat Kopan Tamasa Bunda tu. Sementara ya Ajulahin anupan Presiden Majlis Gabungan Presiden Kopan Setiausaha Agung Kesatuan Kerja Kementerian Kesihatan Malaysia Marak, tandawan pihak ni keropot dan bagian doktor lekat semenanjung kurang berminat nerimo penempatan tak Sabah bok-bok ni tak kawasan pedalaman. Antara faktor anu tekilo pasti ionol bayaran imbuhan wilayah BIW Kopan allowance kait penempatan tak kawasan pedalaman anu betiru aitruak pegun. BIW sebelum tu benayat tak kadar lekat sepupitu ngabut 25 pedatus lekat gaji pokok. Nsan penbagai, elon pedalaman tak kira-kira sepupedatus lekat tak gaji pokok. Oleh pihak KKM Sadang, ngendak bana-bana Kopan muat kajian selain kekurangan pegawai petosan tak Sabah. Selain nilai balik insentif anu ngam, dia menarik minat pegawai petosan lekat semenanjung untuk bertugas tak lato. Kontingen wilayah Tawau Teranau Bat Johan keseluruhan diom pesta sukan antara wilayah Pesawi ke Seputelu 2026. Bojo Kulek ngerangkul wau emas Kopan 4 Perak. Naib Johan kontingen wilayah Kota Kinabalu kok perunan 4 pingat emas 7 perak Kopan Dikau Gangsa. Kopan Tungan Ketelu kontingen wilayah Lahat Datu kok perunan Dikau pingat perak Kopan 5 Gangsa. Pengarah Yayasan Sabah Datuk Seri Gulam Haidar Han Bahadar radium kenyataan di Marak Pesawi ke Seputelu ngaikut sekadar tungan pertandingan sebalik ni di kat wadah bok-bok dia metagap semangat kekitaan perpaduan kerjasama Kopan Silaturahim diom kalangan warga kumpulan Yayasan Sabah kelimpasan wilayah. Kira-kira 500 orang atlet Kopan pegawai lekat 5 kontingen wilayah Nutan Kejohanan Tebiak Yono Kota Kinabalu Tawau, Sandakan Kota Merudu, Lahat Datuk, Kopan Keningau Beaufort. Sebagai penombol, petukar ku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Big Beam 2026 relevan diam konteks penanggunan Lat Sabah. Persekutuan bau nirangka dia metangun industri ternakan. Begini abar esin dibes nunting, let's share Raymond lekat seksyen berita awal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak Sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
0: Assalamualaikum, Nid.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
0: Assalamualaikum, Dina.
1: Tekot, tekodon. Link, tuturan sama.
2: Pukul telu kemuap sampai pukul 6 kemuap.
1: Siaran

0: Jumpa kasih dengan kakak lagi bersama kok kami dimanggil kemap tu tapi tu Oktober 2026 diam segmen minit-minit lagu. Jadi kita sini boleh berayak kok dan yang buat lagu si kita berimpun dan kok lagu paling bau berposok dalam sistem kami. Lagu lekat Tasoro Mazlan, Ngintam Dembilak Selang. Jadi kita berharap para jomo yang ngintam-ngintam eh alak jangan ngintam ni meh.
1: Oh ya. Bana-bana zi. Kok kadang-kadang kita tu bilang ngintam susah leti marak kita tu ngintam.
0: Jadi apa luak kata lagu un.
1: Tapi lebih no kita tu amun aku ngintam tak keluarga lah.
0: Tak keluarga lah.
1: Amun tak kenangan dah aku ni ingin no.
0: Banyak no.
1: Sebab ian amun kita ngintam tak kenangan dau kita akan lemak balik.
0: Wih tuan, kekok kutam semangat kah?
1: Semangat amun perkara yang intam nu eh. Mamis.
0: Oh, amun pahit?
1: Pahit kita akan jadi lemak balik.
0: Wah. Wow.
1: Yang paling-paling pahit nu amun kita nimbanan lek jomo-jomo tersayang.
0: Wis, sabar-sabar. Jomo tersayang ne diam-diam ayan barak jomo. Ian orang bekerja se.
1: Kerungan.
0: Nah, gedem kerungan. Ian orang ni.
1: Keluarga.
0: Oh, barakku sih. Barakku bujang Azmi.
1: Eh, amun bujang-bujangku, niat nak aku. Sebab pitu-pitu eh berkahwin no. Mana?
0: Iko mana Mia?
1: Oh, langgar jadi terima kasih Panzi kena jemput aku bertiru tak ke waktu.
0: Nanya aku boleh jemput tu Mi, kau je tegak-tegak posok tergegak kita.
1: Amun kita mekale sini. Bangun dinakan ti ampun harapan.
0: Harapan untuk belanjawan 2027.
1: Ya, linjo momon oyo-oyo.
0: Oyo-oyo na tek mi.
1: Tapi kadang-kadang angan-angan yang lebih nek semestini yo ni akan jadi. Mungkin yang akan tatate mungkin akan jadi.
0: Kalu-kalu ko mana tahu barat jomo tambah rezeki, barat jomo menik gaji ka ko. Walah menik gaji ka barat guys.
1: Menik gaji?
0: Menik gaji.
1: Oh menik gaji. Ya amin.
0: Gaji pan amin mi.
1: Betiruzi. Linjo momo
0: yen mi.
1: Iko pekoro, nyon pekoro yang niak perlu tak sin.
0: Wis tukun lagu sin jo. Lagi-lagi lepas eh.
1: Kiti momon tu serebut-serebut mami asin.
0: Lepas eh.
1: Nyon no terpikir pekoro lain. Selain lumangan mencari sin.
0: Wow.
1: Sin untuk diri ti, untuk keluarga ti, mayat kerita,
0: mayat rumah,
1: mayat gaji jomo, meli tudung bau. Masang besi tak impon.
0: Bisa ni cerita.
1: Beli kontak lens. Beli perawak mo.
0: Paling penting.
1: Pemutih impon.
0: Paling penting aku tolong kau. Paling penting sini untuk.
1: Amun aku telawan untuk ian. Keluarga aku.
0: Jadi terhati pina kau.
1: Aku boy tempat deringgit. Debagi keluarga aku je momon. Ya kena nangis aku amun nerita begitu. Sebab tempti susah. Boy kita kok kerso yang akan maku tak jomo. Nyon jomo manan kiti?
0: Sian manan meh?
1: Nyon.
0: Ni aku maku guling.
1: Jadi niat temen niat lagi.
0: Okay.
1: Jadi temen aku ngena ajamku ya Allah. Pesanang nu aku dok keluarga aku niat ngersopin yang terso.
0: Jadi ini tebara jomo TA ibarat ni cuma masing-masing pengen yen meh.
1: Masing-masing pengen
0: niat nih, pengen nawa itu niat
1: nih, nawa itu nih.
0: Untuk yang lagi alap lah.
1: Sangkan nulingku selalu amun kerja sentiasa nak bertutur yang alap-alap. Pikir alap-alap kok pendoa yang alap-alap.
0: Bana apa dinakan kau
1: nyon guno tikiti tu rata jomo. Nyon guno nikiti tu dangki tak rezeki jomo. Kerana sebenarnya iyo pun dangki ngendak rezeki ti.
0: Habislah dong cerita dangki kok barang jomo dong sedangki-dangki lah dong dangki-dangki kok. Masing-masing pengen rezeki ni masing-masing
1: sentiasa bersyukur. Yang paling munda nak ku dia melum ku tu sabar
0: lah.
1: Amun un sabar no betiru kau susah maung-maung ni terhati no kau sanang.
0: Jadi
1: sin marak jomo iko sin sanang.
0: Bana apa
1: amun dia sakit pinggo sin ne.
0: Kok pemelitos pemagas ni kok mi.
1: Sin marak jomo sanang tu sanang. Kalau amun ngemban nek boleh minum matai pan.
0: Nyak bedo matai eh bana ni sep ko.
1: Sin marak iko sin tu kok sanang. Nyawon. Rumah ai nek tu bawa tipu momon.
0: Bana eko.
1: Sin marak ti kiti sanang kiti boleh nindak jomo. Sebenarnya ni iyo sadar bahwa sin ni nindak iyo.
0: Wah, kalau kamu kemuap-kemuap

0: dito ko kawang rezeki ajal no aino sendion aino tenulis ko
1: Bana.
0: Jadi sen buat nian rat-rat diam dunia tu baru aja bawa anak aino sendion me ko jadi jalani saja dengan izin
1: nah. Ya lah nanti jo dong no kiti jo amun kiti ngebanding diri tu ke jomo sampai matai kita niak sanang.
0: Bana-bana sampai
1: tau. Tikito ni Zi bintik langau ni dia urung.
0: Eh nyat biami.
1: Ingin iyo. Tikito ni Azmi bintik langau jatak buak. Ingin iyo. Tikito ni Izi bint gigi impon besi. Muat iyo. Tikito ni Azmi lawak delah ni malas iyo. Ingin pun iyo lawak macam.
0: Jadi sebelum kamu kalah lagi cerita tu tak dina kan alap ti kalah lagu lekat tak soro dino ngembana si ko cerita pasal sin ne. Jadi lagu tajuk ni sin me. Jadi kalau itu
1: tapi,
0: sama-sama
1: tapi okay. Un lagi di kau
0: Ian
1: Nyon sindon pemeli.

Program Jualan Rahmah Madani PJRM Ngeruo Inisiatif Bertarusan Perintah Diam Nabangan Melampung Kos Sarat Lum Rakyat Engkau Nawaran Pengurangan Rego Antara Sepu Ngabut Telumpuk Pedatus Untuk Kekuan Barang Keperluan Pedembang Yanti Jumur Ramai Buling Ngendak Kompen Muat Semakan Tarik Tak Tungan Premis Dagangan Bersikotan Narusan Pautan https://pjrm.kptn.gov.my Pasti bi dong leban bi peluang tu. Untuk kepastian perbelanjaan isi rumah lebih jimat kok penterancang. Rahma itu berkat.

0: Dia sanggup mengito buat motor nu selekat no kita mitu barat lagu eh.
1: Tapi aja bersih bau kami daripada lagu tu yang mula-mula hari ke. Jadi nanti bersih bau selekat kita mitu lekat tak Rozai.
0: Tapi walaupun kita selekat, tak atas ini akan lupa.
1: Wes bana, tapi pada menurut telefon ni eh.
0: Yan, pada menurut telefon ni. Sebab aku ni yang sanggup ngito kebahagiaan ni kok jomo lain.
1: Walah si go pantai eh, pun masalah ban. Tapi baik ni jono. Okey, kekal bersama kok kami. Kita tekan nota torong siaran dan mangi kemuap itu Oktober 2026. Dan mangi kemuap tu kok. Dari sini kita bercerita. Kita boy bingin bis on air sini. Am kami ingin tak lagi yang pun berjumpa info ni. Posto kamu tekan yang pun Facebook page Sabah BFM. Jadi kamu boleh ngendak meda diri lah dinakan nah. Kau pun betul kita cerita pasal belanjawan 2027 kok. Jadi semimun kita ngaget lah barang jamu kok. Barang jamu perhatian ti pasti ti tertumpu kang tak pembentangan belanjawan Malaysia 2027 kang yang akan jadi di agenda penting akan nantu nala ogo kita yang penanggunan kok pun perancangan ekonomi negara untuk tahun akan teko. Biasa kok
0: betul. Kalah-kalah jamu meres mutu.
1: Jadi yang penting kau ngerhati lah dinakan nak yen-yen pun barang jamu pengumuman akan benuat kang ya kita. Kalau somo-somo kau pendak ti sama-sama yen kesan ni tak diri ti tak keluman ti semimun beren mi
0: beren si
1: semiam Oktober 2026 jam telus setengah kamu boleh mengkalian ini tak RTM
0: nak boleh pun mengkalian tak radio so kami akan live pun eh
1: kompom no te miang kau pan RTM klik ti
0: ya RTM klik ti download B tak Google Play Store.
1: Jadi agak ku tukar kami tak torong-torong seran ia naging barang kami yang betiru melandiam kereta yang mekali kita demangi ke muap tu.
0: Sentioso no alap tak jomo walaupun jomo ni alap mengkiti. Sentioso no nebangan jomo walaupun jomo ni boy-boy nebangan kiti.
1: Lagi.
0: Sentioso no bersedekah tak jomo kerana ian tu?
1: Ian.
0: Berkat ni sedekah tu nak terhati-hati rezeki yang oyo akan ngogong kita.
1: Kau pun yang paling penting dinakan sentiasa ngejaga kesihatan minggu jatungan
0: ya, kesihatan sebab, pun penting.
1: Kesihatan barat jomo nyawan kesihatan
0: bayang nung, kau. Sedekah kau RM10 tak jomo kau akan sihat dan tahun. Kau akan selamat lekat bahaya dan tahun. Anak-anak kau keluarga nu murah rezeki dan tahun. Eh, terhati nu sedekah nu yang doa ikhlas.
1: Doa lekat tak jomo lah teko mis mimon kau.
0: Yang paling penting ikhlas.
1: Sudin.
0: Ikhlas.
1: Mi tadi ni kau jumpa kalian radio me. Bagaimana ni petio me kalau kau
0: radio gay terat.
1: Lebih-lebih lagi yang moyo soror radio ni.
0: Ini si radio ti tua terat. Nia ling do ni kok. Jadi ian ne dark DJ.
1: Pengamal punya DJ warak ni. Okey lah dinangan beragam-beragam menjauh kita tidak kenal. Seperti kau nampak kita tak torong siaran demangi kau muap tu. Mepusan siaran sama demangi kau muap tu. Badan ku kam di kau lagu mi tu. Lagu lekat asar Muhammad Fazrin bin Nazril Firas. Tajuk ni.
0: Aku kate. Aku kate. Orang bapa ni.
1: Orang bapa ni.
0: Aku Firas.
1: Aku Firas orang ni go. Jadi
0: lagu
1: kau mengajar.
0: Lagu tujuh tak mimpun ni nakan yang sedang bersama mekale. Kau pentak sekku yang aku betan nak setemu. Tapi tak ada niat terlupa.
1: Ui tuan.
0: Orang ni. Orang lah tinat orang Firas. Tapi huruf ni E lah.
1: Huruf E. Ni dong lo kau bagai mi. Jadi lagu tu sebenarnya kau lo bandar. Tidak ada kasihan. Aku yang tilau kau.
0: Tilau tilau jo.
1: Yen.
0: As. Taga. Okey, dinakan bye.
1: Terus bersama-sama kami dinakan nah.
0: In baranu eh. Nyak-nyak. Gini kau.
1: Nyak su mau meluar abang aku aina sedia
0: terus bersama kok bege. Terus bersama kok kami.
1: Abang aku kali mau meluar no.
0: Okey.
1: Terus bersama kok kami tak sabar BFM.
0: Siaran sama.
1: Alap bana.

0: Payah bana aku tau Zul. Langan napas ku Zul.
1: Ui ta, bonin tu dua pusingan malek na kau.
0: Ih, siok lah. Tung tu Zul, tung rekreasi ruun. Ruun pan tung jogging. Ruun pan kubudan-kubudan senaman mitu tu.
1: Sangkan no. Babuk kiti. Ui ta, kita nu, dengan kepedian bana jo mau tau.
0: Nggo, nggo Zul. Dunti kau terlampau usi bana Zul. Bayak ni ni yo.
1: Enggak dok ngusut. Tapi kiti tu perlu prihatin pentak keadaan sekeliling. Mana tau gai perlu bantuan. Aha.
0: Ih, kau tu. Bah, mana? Ndak tidur?
1: Hai, Aunty. Okey kah?
2: Bersama nu kita yang menjaga keharmonian, engkau muan salam, beradab sebetak ngari, setabang-tabang kok prihatin, kinasi anu lebih murah, anu to'o ni hormat, selalu nu teng ngelindak, muan nasihat kok kerjasama diom pekoro kealapan.

Assalamualaikum dan kita terima kasih magsyukur ni ka am kamimon jadi ko pitio azan nom minit itu ya makali kita zikir itu sebelum azan maghrib

kalangan Maika lah bina sejanji ta betina ni sagon namna 24. Ko habitu jadi magbantung na pen kita no kalamua ni kahapan. Iuk Melayu kadang-kadang rak itu tak kalipat ta. Soal keselamatan elektrik bang kita elektrik tukaran. Jadi soal keselamatan elektrik karan itu tanggung jawab tak kami mon lah. Jadi bangania anda tak keadaan maluma itu yuk siga pelak tanumbal sakit mahapilu da sakit holegata bang manjari amakai kita ayai napin yuk siga pelak anu saga sirim lu tanda sirim sebab keselamatan karan itu bangis sahab pasangan na yuk siga bang kita makai anu kulang-kulang saga quality nah masalah illa kan tanapin nakal makutunuan itu. Jadi kaliti beniakan kendihe timbalan nakura kita ataupun timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Beang Haka risiko kemalangan karan itu menjadi berlaku dalam mengga-mengga indah gini keadaan. Ai lagi bang yukta bang musim-musim ulan tangan tak abasi dah kita sakit amalut. Jadi lagi langan tanah penek. Pakalita kalangan si Haiza Ghazali masih aku bilahi maka. Sebelumnya pakalita rohusi Rubisa Tiasin itu lawai masa.

Aiza Ghazali, maka ungkan amasi aku bulahi, maka ahalamia limbang nu Maria mataiku. Sekarang nak terlumpuh kampan. Jadi magbantuk na pengkita anu akal mua ni kahapan itu, hingga hingga banan sekarang akan saka siaka. Sangpu kawalu hari bulan bulan sangpu itu, bangkam pariok ni keke, makundasangnya. Hei alami-lami makundasang, sangpu kawalu Oktober itu. Lebih kurang hanya 250 tukang ragan ataupun pelari elit akan amia perlombaan Mount Kinabalu International Climb Button 2026 sangpu kawalu hari bulan Oktober itu. Itinekaan kan dia Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jafri Arifin Bayang Ahaka. Edisi katulumpuk katulu itu niabai he banan peserta minania peserta amia min Jepun, Filipina, Singapura, Indonesia, Australia, Itali, Rusia, Spain, maka Amerika Syarikat. Dan anu yuksiga lebih menariknya lagi raka itu anu perlombaan itu Mount Kinabalu International Climb Button 2026 itu ni angumpul sangpu kapitu perlombaan Mario Miles Sky Rhino World Series. Iti hingga

0: Jadi mengenai ke lapangan ni, nah pandai-pandai bina sebelum sang pukawal lu hari bulan Oktober itu, periuk kambang kan periuk ni keke, saya rulat nah, apalagi angan dak raka ai itu. Iti sigai maglami-lami yang ngompol, jadi saya roh masalah untuk kita mua anak-anak ta sambil kita sigai mengenai peluang mengcuti-cuti. Jadi mari melahat labi lagi songahan.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.

Adat kasih lasa dan bisa sebelum ina ani ongkat sira semainganah janji nu. Jadi lebih kurang 10-5 minit lagi mani isak pitu lisak pitu etnik murut. Magbantung na pengkita anu akal mo nikah apan itu Politeknik Kota Kinabalu PKK akan mahogpot panganaran magbeak maka pengalaman nak ni tujuan narakayu uru untuk melahirkan graduan TVET yang yuk siga memenuhi kehendak keperluan industri semasa. Ina ni benyakaan kan dia timbalan pengarah akademik Politeknik Kota Kinabalu Teknologi Abdul Razak Muhammad Daim mengahaka akal ina ini akan memberi ruang ini kami mohon baanan anak-anak iskul untuk menghasilkan inovasi anu menyelesai masalah sebenar selain peluang untuk tujuan komersialkan. Jadi pada makan nak tengah hingga mapoli murah-murahan na PN pagluas sigai ini ya jaminan untuk masa depan. Jadi maksudku nanika am kami mon sagasiaka anu makale siaran bajau hiling sama itu murah-murahan maganda peng kita pahalu dan pasal lak min pahalu pun bangataha umul murah-murahan lejiki ta. Yang penting dak takli patun bi bangka menikah ke sang pukawalu itu hari bulan makundaksanya nia maglomba magerakan dak aya magerakan min dia bud pariata ni bud Kinabalu sampai Pario. Jadi anda tabanan siga atlet-atlet dunia ami apa balik ma kelembatan. Jadi merumrahan apin ya, terancang ek bicu TV. Jadi makan dak tabuah tabanan anak-anak Taylor.

S-Zone, S dan Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas Mapantai Timur Lahat Sabah. Ini mewujud agak maka kawal keselamatan kawasan rilautan Makarea min ansoman jenayah rusab kakasawan. Ia rusab angan jaga keselamatan maka kedaulatan negara Mapantai Timur Sabah. Anak gak jenayah lintas bantalan butna angalahian naa maka magismago. Amahogot kawalan keselamatan makosaan rilautan maka kapupuan. Angan jaga pada naa ruisab usaha pemasialan maka sektor ekonomi. S-Zone pasodna kawasan Luhana Jajahan Dangibu 734 km. Taga sangpu daerah Mariomna Nijaga yaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunak, Semporna, maka Tawau. Keselamatan kawasan inan nikawal he Eskom min hinang rondaan maka operasi keselamatan rea ruisa berilaut.

Assalamualaikum, amsalam Malaysia Madani, Rainoring Homiyun Nahonu Pamahunan, Paskuon Kui Hendria Neklon. Bahulu Ahora Agasi Bonsoi. Big Bim Dongaribu Dongo Pramonom Rayus Atatalai Rababal Papas Singkatan Negeri Sabah. Kukula Lagau Nakabahu Pinaralan Rapokota Pasingkotra Industri Pamimiahan. Keluluran Antarabangsa Borneo Rapan Tetalanan Pengubasan Ekonomi Am Pengurusan Big Bim Ralalik No Pinaralan Atatalai Kapio Rababal Papas Singkatan Negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Ji Haji Nur Nambala Hitu Akasip Kapio Pengkoto Rababal Kain Tutunan Am Painsu Panu Parinta Institusi Pengubasan Nasawat Industri Am Nasuangan. Iso Nambala Rahitu Pat Nangimpos Rab Big Bim 2002 Pram Onom Rakota Kinabalu. Rahuna Pinasukunu Pasungkur Menterino Datuk Sezal Mendera Malakun. Rasabah Asuang Babal Ondo Atatalai Saukondra Penyelidikan. Kukulan Turahino Papasingkatan Re Ekonomi Lusar Bandar Transformasi Digital Keusahawanan Tubahu Pantina Naman Pintar Penembuluyan Komuniti Kinon Soyo Libung Nukinayano Papasingkatan Pantina Naman Aborok Amalintanga Am Papa Ingkatahan Re Keluluan Nu Ekonomi Tempatan. Parintah Negeri Paralan da Kukula Lakau nakabahu Pasingkotra Industri Pamimiahan nakaya noyo angukap anduli rapau nusapi ra Kukula daerah. Menteri Pantinaman Pangimpaitan Am Industri Akanon Datuk Jamawi Jafar Nambala lakau hitu nilayan minsup analinga pura kepahanan Kium Biniwia Labus am apekonsoi pera Akanon no Kium Bibiahon. Isu Nambala rahitu pat kaluluran industri pamimiahan kapisan perikmatan veterina DBS Sabah Mayur Pamperamayan Raju Beli Emas Nukopisan Hinora Kota Kinabalu Raraino Sabah Sinura Mamar Atus Talungo Param Siam Paun Nusapi Rahayono Mamar Opor Am 2000 Hektar Hama Nukino Hino Sampirono Pinahusu Am Pagar Narusok Suku Kium Bini Biah Nilo Nalabus Umoy Rasangkul. Liliwarahino Datuk Jamawi Asihan Ra DBS Sabah Rayus Mayara Kain Tuntunan Nakabahu Kona Pasingkotra Industri Pamimiahan Negeri Amres No Minsu Prakau Manu Akanon Rahu Kona Poyo Boy Limongo Pertahun Intura Pinaimun DBS Sabah Napaintalang Rakan Luan Nukau Pisan Hino Ondok Rayus Sumingkot Ohondora Pangilian Am Kekasipan Nakabahu Karajanu DBS Pono Pinarayol Nakayak Noyo Papasilaan Am Papasingkatan Da Industri Pamimiahan Negeri. Isu dan belarah itu pat nengimpuas ra London Grand Finale Jubli Emas ra kali mengopor nu DBS Sabah. Angubas ra suang peyo anak nu Sabah sokra doktor inilayan lakau onso yang nalingapur kepahanan akuling ra pegawai perubatan ra Sabah ulukono ra libung nu asak. Presiden Kesatuan Perikmatan Perubatan Sabah Ajulahin Japin Nambala Ulun Sabah inilayan rayus amalai rang kerajaan ra negeri hito na kayak noyora asak lusar bandar am pandar. Hamanu kono hino suang nu graduan perubatan ra lilik nu Ulun Sabah raino ika akau ma kona nimpung ra suang nu kokosongan sino. Bapak itu nengibit ras Sabah Rayus Lumansan dan pegawai perubatan Inturah Semenanjung angkara jar hospital am klinik kapihan ras Sabah. Inturah hino perintah akasip tumutun kapio raing koto pakesuang pengalapan am latihan ra Ulun Sabah ra tayar perubatan. Liwarahino I Ajulahin Onyak Pono Presiden Majlis Gabungan Presiden Am Setiausaha Agung Kesatuan Sekerja Kementerian Kepihahan Malaysia Nambala Mayak Ranah Hilayan Nilo Nakatutun Rasan Tayaran Nu Doktor Intora Semenanjung Ika Asihan Itari Nangkaraja Sabah Ulu Konora Asak Itu Nintaran Rabayaran Imbuhan Wilayah BIW Am Elaun Sino Kasungkai Tikno Ra Papayanan Ralibung Nu Asak Ondo Pinantia Yonoyo Am Ika Bahu Rumuang Pahululi BIW Binayaran Operam Tuluk Suku Dongo Operam Limo Piatus Intura Suang Nu Gaji Pokok Am Elon Pedalaman Binayaran Mamar Opor Piatus Intura Suang Nu Gaji Pokok Intura Hino KKM Kinitak Tumutun Kapio Am Ambara Kajian Nasungkai Terkapahanan Kakulingan Rapegawai Perubatan Rasabah Am Ana Mimis Anduli Rapayaran Atatelai Konam Munduk Rahuang Nu Pegawai Perubatan Intura Semenanjung Angkaraja Ran Negeri Hitu Popornor Liokupoyo Ahora Akasip Bonsoi. Big Bim 2002 Pram Onom Rayus Atatelai Rasa Balon Papasingkatan Ran Negeri Sabah.
Kukula lakau na kabahu pinaralan rapo kota pasingko tra industri pamimiahan. Hinunyo po po nuaho nung pamahunan ito rasa babi FM kasalulaan rahumurut. Aho hinili kinomos laho ri Sharon Raymond. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum Kansel Rondom Kansel nak kini ngora Sabah BFM Kansel lula arah numurut pasti dengan dan takak onsoy roh itu bahagia bergaka tulu hari bulan bulan ko opor dong ribu dong opera monom roh ka talura minggu kawake rakon i Hendra Neklon raboy nu dong jam pasti dengan dan takak Rondom itu kena rak ketunan nu bahagia bahagia takak musim ina muslimat nah pada jam ka tulu opera lima ngam minit akan suku tim penu azan isyak relibung nu kota Kinabalu am intokon ondok nahondo ringok takarimba intori Ebi Suhaibi Abir, Hako Huang Soro.

الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Sama BFM pasal nang ngaran teka onso itu tanu mahira studio nak kasukun rajam katulu dongo pora mapat ngam ni tanu londong pengkonangan nilika puang kiring ramon da sabab BFM kasalulaan dah numero teratu yak pono melakon muyun nang kiring ramon bagap kaka RTM klik radio ki kapam estro balu tiluk kusung media sosial no mekono sabab BFM ra londom hitu bagap kaka alansan ra kerorot kang kiringo segera kapaparan no siaran takara londom hitu na projam ka balu ra londom bakap gaka ina tangan rimbai pahilion do rimbai pahilion ku ra londom hitu yo hinor rimbai oko yak sangulun ari nimbai rihani pita rimbai janji-janji ari nimbai remake delina yusuf karoron rimbai ondo pahilion ku ra londom hitu bakap gaka rimbai nakalair ondo kono rayus kasihaan suku raraino jadi abli kano na pangantor ra undian mayon ra Facebook, TikTok, kulikono am WhatsApp ni sabab BFM ra kusung ronda siam apa siam kusung tuluk balu, tuluk balu restakan kini ngora rimbai pahaka bagaka itu rimbai intori Simon Sandowan sayonara bye bye kono sunan bahu norimbai pantaman rimres pelanuk molisikin oko indah.

0: alungin takau pemakuanan ru lalaing takau ra media sosial. Pekaran lalaing takau kalau majanjan pat magagayam sur ra media sosial suku mempajajau ra adat kaulayan am ugama. Media sosial entak takau mempatano rakan sayan. Salakabal ramalat mulupoyon dok nangkait ra bulu ugama am raja. Bilin rakitio interamon ra RTM teman setia anda.
1: Suruhan Jaya Komunikasi Am Multimedia MCMC Mukondo Ralonggom mempalugut rakaun media sosial rulalaing ragana mopor am talu ngambilor. Matuo rulalaing pakaran koson mangaru ralalaing nilo ondo kalo poyo nakasuku mopor am talu ngambilor kalo mambal rakaun ra media sosial. Gitio koson mangampin lalaing intoram marung ruskema am makalabit aralalom jenayah seksual.
2: Ami pagi jam ka tulu telungo para melimang amine tara londo mi hendak payo pelirai napa jam ka balu ra londo mi tangan rimai pahilion am 2 rimai pahilion kura londo mitu baka baka rimbai e okoyak sangulun hani peter rimbai b janji-janji rimbai intori mac delina yusuf ami tu bahu baka baka kana sungkai tra babal nu kawanan ondo pinasila nu ko bisa na hilong ra babal nu kawanan malaysia ka pamet malaysia ondo na babala ra kina balo anginapor mahalo mahanit uli kono angulu awas nilai nasauk rakula-kula negeri kono Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, kono Sabah bahaga-bahaga ka. Sabah solora kono lahadatu sandakan solora kina betangan telup

Bra London itu liwara hino bahagia gagai tu penuh langsung kait tra makunan pembalaan tra pembal nu kawanan mondo met Malaysia bahagia gagai anda pembala langsung kait tra kono fasa peralihan monsun ondo nilai yang ngimun nasau kerasiam hari bulan tra bulan kopor ngimun dah orang kelima orang minggu itu kono nanti rayu segera popor nu bulan ka opor itu itu kono mau parakina balok monsun barat daya ondo kono nasok interpera opera 4 hari bulan dan bulan kalimo nakasel tili rapat no pasal peralihan monsun hitu kina balo angulu awas mahalu mahani tuli kono angina por inilai nasok ratim puariwi ulu kono rapat nu kemayon am londom ra nasuangan intok ra solo nu lindobon asak nu semenanjung solo ra lindobon nu sabah sarawak mabal hitu bahagia-bahagia inilayan nakala pengibir dekasokan nu kina balo tu Pulali Tamparang tahun nawa bokon-bokon poyo. Ulu nasong binalaan rayu sahimpin am sumiho rababal nukawanan. Ono pinasila nukopisa nahilong rababal nukawanan Malaysia. Rahalaman web aplikasi My Cuaca media sosial rasmi anu Med Malaysia. Minyo bahagia-bahagia may teka kawi kinitak rayu sumiho rababal nukawanan. Ulu kono pat nu kono pasa peralihan monsun. Ondo inilah nang gimun asal kera orang kali mora minggu itu siam hari bulan dah bulan ka opor. Terus tegang kini orang rimbai-rimbai pahak bekaka itu rimbai nang kelahir sinoyak pono kaili rangarangan teka kono raya sakahuang rimbai itu ringo homion rimbai intori dizo balon lango kuriun.

0: Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intoknin be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapa magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my. RTM teman setia anda.
1: Amin baga jamaga tulu apa ngobram tulu ngam minitra London itu bahu na sungkai tra kono siaran langsung bahaga pagaga no papatan dulan ra budget 2020 ngobram tulu kapo am belanjawan 2020 ngobram tulu pali raya hilong ra siaran langsung no papatan dulan ra belanjawan 2020 ngobram tulu ondo kelima ni paskon no yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim onda puno menteri no usin pamahunan ra Dewan Rakyat Pahak Kepegaka Rasiam Hari Belan dan Belan Kaupor Yuna Oral Kalimo Hitu Jam Katalu Talung Opor Nga Minitra Kemayon Dan TV1 Saluran Berita RTM Mekono Station Radio Nu RTM Hitu Panuk Pahak Kepegaka Ailong Muyun Mayak Rakono RTM Klik Jadi Mekono Ambabayak Takang Kini Ngoh Rakono Aungkit Kono Papatan Dulan Nasungkait Rakono Peruntukan Inisiatif Muli Kono Uli Leon no perintah pakak kakak rapoko ta pasingko tra pemohonan am kidon saya amahun rakyat am palirai ihundo payo belanjawan 2023 siam hari bulan dan bulan kaupor itu oro kali mora minggu rajam kata lu tel ngopor ngami tra kemayon pakak kakak ra TV radio nu RTM hitu rimbai pantaman ri Peter Piong am Judith Korom ringong muyun rimbai no aman sian riun.

Kono po telepon nu anak muyun ikatinam, am sino penawan huang, kono po sangulun amam ina, kalalapan noyo, kapo anak muyun muli rapahun kono ranau layan. Randano on kipas sindangan nu anak muyun, oyon am tronu lukawan nilo. Si honor lukawan nu anak-anak taka, pay pahusuo ilo, suko kalisang rakayahan kando onong

Sino kalarawan huangku asuang na kono anak-anak pahutu kakapandaira rahu takamurut. Alihalan kono payo siga takara ika apuso rahu numurut tu mantakahan uyumo ayamon takamurut tu ra luang nupahun taka. Nga murut tu payo amikahwa uwason nasikulan. Nando kono ang uwas, nando ito kon sumikul. Mima ang intorekra pahun ama amina bikon na yakam sulapan hiniak ahayam. Amali kono rahu-rahu bokon, bahasa bokon kuan hino, ablihwat hino lapon takara luang nusikulan. Pasal kape tunggulan nilo, kape o nando piraino ano angayam rahu numurut tu asisiliwan pamalur nuna pandai itu raino memang lawone yo. Jadi mungkin raluang no kapten tunan tu kayak long takara bangsa takamurut amili anu nali rahu nali sulapit nali am nando no yo. Am raino wangon ku ikap yo man taka toho mo rahu taka tu raino. Mungkin ni kakak syukur 30 tahun dari nomlando no ngayam reko no rahu takah itu. Maya pesro longgom no inanku mau pusawon so inu ikapi tungwilin itu no anak-anak pahura tu. Ma inggalanan nek lahili raulun murut ku nomlando no ilian taka ano kono kaulayan hiano am kono pahayaman hiano am kaki saumi rahu pen malayom malang ra ulun murut.

0: Stream by Pakilion.
1: Jam gabalo ralo no bakal gaka tu kena orang kata lu raminggu akan yak ka rai natangan rimbai pahilion mra hinui rai tu nari ngomion dua rimbai pahilion ku ralo no hitu bahaga bagaka rimbai e oko yak sangulun rinimbai rihani pita rimbai b rimbai janji-janji rinimbai ri Magdalena Yusuf jadi beli kena ngatur undian rai no bahaga bagaka ra Facebook live connect puno TikTok mai bahaga bagaka rasa BFM rawat sab kusung siam apa siam kusung tulu balut na per jam katulu apat ngoperam lima ngam ni terlondom rimba yang dona kalap prakono undian sawat kapio kapua merimba yang dona kalap pra undian ra asuang kapio ralondom itu pahaga bagaka pasal leyan ku ra jam katulu apat ngoperam lima ngam ni terlondom kan saya penuh rangarangan undo rayu sumidangan Ramon ra Sabah BFM kena libos no dua rimbah itu bakal bergaga pasal luain ku kulak-kulak kena undian nondo ni tarah no rangan-rangan takara londom itu rais tega kena giring orang rimbah yang nasok juara nina tangan rimbah pahilion dalam minggu na kesel tili itu rimbah itu ri Juliani Zabri okoyak rimbah itu binatikan ri cigu mastran itu mas senun bahu no rimbah itu ri John Francis nantam ri Ezra J dan rimbah nilo paik kalawo guangmo.

0: Stream by Pahilion.
1: Rimbay Pahilion, baka bagaga, hinilir, raito, naringom yun, rimbay, doon nasok na juara, rimbay kasara ito ni, rimbay okoyak ito ni Julian Izabri, maraino, baka bagaga, dua rimbay Pahilion ko, kaili, sino kaili, rangarangan teka, ondo, bahoyak, nang kini ngoramon, rasa pa BFM, rimbay E, rimbay okoyak sangulon, rimbay Rihani Peter, rimbay B, rimbay janji-janji, rimbay Rimek Delina Yusuf, gula-gula undia, napukura londom hitu, baka bagaga, kono, intera media sosial nasa BFM, Floretta, Jung Jovi, Sabin Kangod, MM Suk, Helen Yong, An-An, Iwing, Ion, Imis, Kawi Nilo, Nangundi Rarimbay Rihani Peter, Okoyak Sangulun, Liliwa Rarangan Taka Idira, Nangundi Rarimbay Rimek Delina Yusuf, Janji-Janji. Itu Rangan Taka Kansen Ralondom, Mari Joseph Potilur, Londom itu kena nangundi aura rimbai e. Rangan tak kasih nuai jentera kauraan dari rimbai e. Jadi ni oh. Kula-kula kena undian napuku intora rangan-rangan takara londom itu. Rangan-rangan ondok sindangan mayak ra kena TikTok. Mayak ra Facebook. Kau boleh kena matik ra kena undian muyun. Aluayak teponyak e. Kapo ambi. Hino ni oh kena tertandu. Nu kena rimbai undian muyun ra londom itu. Kan sanyak pun rangan-rangan takah. Mesin yang penuh nama tik intora kono rana wa intora kemabung intora kelantan ra londom hitu intora johor pono mesino kono semidangan mayak ra tiktok no sabah bfm ra londom hitu peng pandangan malansan aura kono rayus ka asihan ang kiring ora kasalula anda nomorot ra tukir tukir noro intora sabah bfm amihondo payo bahag baga kapeli rai oro kalimora minggu hitu ahilong ra kono siran langsung ano belanjawan 2023 tulu pondok kelimanin kono pasko no yang amat hormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim jam katalu talu ngopor ngaminitra kemayon ra TV1 saluran berita RTM RTM klik am station radio no RTM jadi yang kini otak apa kak kak ongke kono papatan dulan hino nasungkai tra kono peruntukan inisiatif uli kono am kono ulion no perintah bahagia bergaga kena ngibit reka singkatan no pemahunan kena kinaun soyo no kayahan no rakyat rasaka angkiri ngora rimbai liliwa kena angkuliman payo rakula-kula undian intora rangan-rangan taka kondok potimpu ololono telung ngobor ngaminit bahagia bergaga pengataran meyun ra undian ra rimbai E okoyak sangulun rimbai intori Hani Peter rimbai B rimbai Rimek Delina Yusuf janji-janji angkiri ngotak haling ra dua rimbai itu rimbai itu bahagia bagaka kono rinimbai no sangulun merinimbai intora daerah Kiningau ino sandarak bila terhaling sulun bahu no rimbai kono ndak pono sangulun komposer asuang kono rimbai binatikan no bahagia bagaka binal no rimbai intori edi andayol nahungga pulungan.

Nakapanday kau kya? Rondo intara mamagon Malaysia mabuli matiu ra kapaganan kaligagan mental. Tayar sukor bagu ratu maparam onom suku rongo param apat ngambilor na sayalan rongo param limo piatusno matiu ra mansul guang magalaraw am malaut. Kapaganan kaligagan mental selaka bal mampakauyu. Yono matang saling ngepun ramatanda. Amun mansul guang masalok magalaraw kapam makaliman ra oko kondo onong-onong pai buli ayuk ralalem guang. Makiman sunur rapa sambaloi, rangan ondok mabuli intepoton, pakar konseling kapam pakar kaligagan mental. Igondok kekara takau, pat magilong rajingit rusa sanggulun, setopotno mambuni iora gogotno gumula raka bansalan ruguangno. Malaut selaka malawo. Yono mangkait raliga grumental, ondok matang lion, babason amsungkan. Kalau poloson ilo gumula galama. Tayaron takau masa takau manginging mangani era ragu-ragu monsei manimayo am kalo mangu amun mansul guang kalo tolonon ambuli nayo pagapu takau raka paganan takau no rapa sambaloi rangan ondo intopoton kapam makindangan rapakar kaligagan mental rondo karan takau makindangan salak kata tandu itakau malawo kak ginio ralan kesa mamali. Intorniora pogonong itakau, mokolonggom rongogon, aration amkaluagan mampajingit ramamis tojo.

0: Rimbai Pahilion.
1: Rimbai Pahilion, Teater Rumah Era Studio Nakal Sukur Jam Kabalu dengan para MC yang mengamini Tera London Bakal Pekakah Hili Kabang Kini Ngoramon Rasa Babi FM Kasalulaan Rahun Murut Pasindangan Antaka Onsoy Kena soin Tera kena undian Norang-arangan Taka Rondom itu Bahagia Pekakah itu Kena nasungkai Tera kena pengabuan Ra Oro Kapihahan Mental Ataupun Hari Kesihatan Mental Kena Ra Tikop No Tanak Bahagia Pekakah Onda Apun Ra Opor Hari Bulan Ra Bulan ka opor itu kono pokok tapasing kotra kalimanan no nasuangan nasung kait raka ka sipan kapihan mental raka yahan taka jadi ini apa kak gaka ra kono kasih kapio taka halung raka kapihan no mental taka itu kula-kula apa yang undian no rangan-rangan taka ronom itu pak kak gaka ra dua rimbai pahilionku rimbai e rimbai okoyak sanggulon hani pita rimbai b janji-janji ini dari Magdalena Yusuf kena ipa kawanan nangundi rarimbai eh raitu ni apa yak sangulon imirna uli kena dua ahaka pahaka-pahaka isalina amsaura ralondom itu nangundi rarimbai bi rimbai janji-janji interi Magdalena Yusuf jadi na per jam ka balu apat ngom peram lima ngam minit pahaka-pahaka atau tu nanti akan kita kena rimbai esok ke juara umas tunggu kono undian nalulur intara rangan-rangan tekara lodom itu Chin JR saya undi E kono paling konangan itu kono komen untuk napuku intara rangan tekara TikTok no sabah BFM untuk makuna nasi suminangan makuna nangundi ra dua rimbai pahilion ku ralodom itu so intara ino pakai-pakai aku konek puno bili no rangan-rangan tekara lodom itu kan sen ralodom sabin kangut untuk Asia bahawang kini ngo pasukara bili kosa kami nurang-arangan akhiri ngoh raka salulaan hono murut pasindangan antaka DJ kono beluran rumah sam itu kono pembelaan nurang antaka Julius Wong kan Sandra Londom Justin pono kan Sandrion Maria Juhan Roman Rings Felix Miki Damin Gunting rang-arang antaka TikTok nu sabab BFM Jack EB kono ngundi rah rimbai era London itu jadi pengkonangan ada kono undian norang-rangan taka alasan rau ra akrot ko angkliman suku na para kapaparan nu siaran kono angkini ngoh pa kau kakara angki kono rimbai esok ra juara nu inatangan rimbai pahilion ra minggu itu hitu rimbai entri Marsono Johan pangasi nanggulungan sudan bahu nu rimbai entri Dorce Mimi asok Kol Noyong.

Ami obaga ni rai tu rimbai rona sok lejora ni na tangan na rimbai pahilion ra minggu hitu rimbai tu rihani pita okoyak sangulun jadi makiasi rarang-rangan ondo kono na kita kra rimbai ra londom hitu mengalansan rarang-rangan taka ondo asia na kita kra rimbai pahak pegaka abli kono kita ka mai ra ina tangan pa kita kan rimbai ra oro kelimo ra minggu hitu jam ka balu ra londom ami hondo pe pengkonangan ra kami nurang-rangan ondo nasihat nang kiningo hintope ratalimpun sukura ka paparan siaran rangarangan ondo inaya kuno semidangan ra media sosial inaya nangundi ra ina tangan di bai pahilion ra londo itu pakai pekaka pengkonangan ra sungkurmion ra kuno kasalulaan ra hono murut malibos itu malit bahu ma kuno rangan DJ intora kasalulaan ra hu dusun mangibit ra pantuliaran taka pakai pekaka irwani ko kau ra dua rimbai rimbai ri Spencer Sisindin ara rimbai no pupus pansuayan paparin bahunu rimbai intori Samson tingkalur nan tamri apizal pami inggu rarimbai simpatetaan. Hina kita rakoni Hendra Nekon kanser na londom kanser nanti guys. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum kebisanangan tutuang tabi Malaysia Madani banyak kinangoha iti kabar na kainan pulumbusan ko Albia Justin kapagulo tulo dot kabar kabar Big Bim 2002 na permanam kasudong it suang hal kubronon pogun Sabah pungin sa makanwago na palan montok popoburu pamarunan pamiyaran kabar pampanu pagititumungan sa pamagunan Borneo montok pamadagangan balajaran ekonomi ang panguludan Big Bim dit okumainsan pinaharan na po nga kasudong it suang hal kubronon pogun Boyon Mantiri Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Minaboros lang diloki guno hidasuang papagirot ekosistem balajaran on piramutan pisakadungan id pialitan perinta institusi balajaran takawas pemurunan om magigion. Minaboros yao pinapahimagon Big Bam 2002 na padamanom id kota Kinabalu. Teks beberusan daw pinalombos di Manghub Mantiri daw Datu Siza Mandela Malakun. Montok asaba kiharo halam kasiwatan nit milad silihon kaganaan panariukan tainsanan. Wokon na po nga kahumpit no, kaburunan ekonomi labus kakadayan, transformasi digital pengindapuan kemulakan, pamutanaman pintar, katumbuluyan community, katilombusan kayunan pasarili, kuburunan pengindapuan tokoro om asuhatanan, om kain kawason, kamilan ekonomi no kayunan. Perintah pogun masagan maganud pipiro penginsan makan wagu montok popoburu, pemerunan pemiaran kampai no, popogirot kawagu tonga padang ragut id mogi sesuai watas. Menteri Pemutanaman Penginsadaan dan Pemerunan Takanon Datuk Jamawi Jaafar Minaboros lang diloki guno montok meneribau kebelingkangan tonga dupot dit manau panau saiko pepoing kawas kesenongan takanon dupot dit piaraon. Minaboros yau dilontok konvensyen pemerunan dupot piaraon kaupisan keterinan veterina DVS Sabah kebihandut pemaramayan jubili emas kaupisan id kota Kinabalu. Timpu diti Sabah kiharap kikiro hatus teluna pada masiam padang ragut miampai kinagoyo peserili hopadam 2,000 hektar. Ngasem bagian mantan dilontok logos om pagar dit nerumbak iso mantad tadon dit dupot piarawan manau-panau id talunalun. Montok di Lodatu Jamawi Mumang DVS Sabah tumilambus mimparagat tumanud kewoyo-woyo maso-maso. Montok manantu sektor pemiaran pogun milad menangkiala katilambus samkanud meneluad kuma kejaminan takanon. Kinapagiratan 50 tahun DVS papakita kopisan dilo akan kenapa sebagai organisasi statik ngaku buru tumanud pagumbalan om kapatutan maso-maso. Mayaskop dit pinaing gayo kompit na kapalabusan om kabrunan pemrunan pamiaran pogun. Minaboros yao pinapahimagon tuong grand final jubli emas kumo 50 DVS Sabah. Datu Jamawi Minaboros tahun diti perintah pogun na pinapabi 505 na pada masiam titik 8 na pada malimo riang ringgit kuma kementerian pemutanaman penginsadaan ang pemarunan takanon. Montok papagirat kejaminan takanon pogun ang papengkawas ronto bukausinan montok komoditi takanon kopagulo. Ilan po nga papakito sektor pemutanaman ang pamiyaran akan kanapahal dit sandihan nga panakadong kapagulo montok kaburunan sosyo-ekonomi Sabah. Magigyan tulon mamasok Borneo na po nga akito sebagai rakan pembangunan mapan akan kenapa kanun penghupan teka kanun ababayan keburunan na tamad. Menteri Ida Kopisan Loguan Menteri Sabah Om Sarawak Datu Mustafa Sakmud Minaboros kompiton magigyan dilo id suang manantu hontolon keburunan kiguna montok manantu tumanudit po kianuon do community. Soy ka mamagampi kain tutunan ko basanan ang kapailan ko basanan diyalo. Minaboros yao antok pinapahimagon pagititimungan kabronan tulon mamasok Borneo kumaduo 2002 na paramanom id UMS. teks beberu sendau pinulombus di Komodo Chancellor penerukan Om Inovasi UMS Profesor Dr. Rosalam Sarbatli. Montok di luar tingkanan lagi dau kepegiratan Thailand modal insan 6.9 digital sebagai ninggi saman pepegirat tulun memasok Borneo. Kepihon dat pagi titimungan di luar, Institut Penerukan Tulun Memasok Borneo UMS menangatus surat niat menyampai 6 organisasi. Montok meneriuk, pipiro keganaan ditki kemilan montok keburunan tulun memasok.
1: Kabar diti Semalimbau Mantad Sabah BFM Keselimbahan Boros Dusun.

Perintah Pogun Pepesili Waya Pengeludan Integriti sebagai sebahagian mantad pendudukan Ningkokotan Kepegulu KPI. Montok bayan ko pisa nam kepemuruanan company karait perintah Pogun ketimpun tahun 2002 pada maturu. Menurut perintah Pogun Datu Zainuddin Aman minaboros lang dilonopong atau manud dit kepegiratan Integriti Mantad Ki Kehasilan OBI. Minaboros siya ko pihanot ababayan penutuban Convention Integrity Tadbir Urus Om Anti Rasuah id Kota Kinabalu. Teks beberusan daw binasa diboyon petunud pekerajaan perintah Pogun Datuk Norlijah Danin. OBI meningkanan kumad telu teras ke pegulu kampai no. Mengingkuri kebelingkangan kasansalan papengkawas keperkisan kepelembusan pekerajaan perintah om papengkawas ketumbayan rakyat om community mengangapu kumad penguludan perintah. Menarining lebih agumu tanak Sabah sebagai doktor Okita Wokon mantad panalasayan id timpu tanaru. Untuk meneribau, kengkurian tupisar pengubatan id Sabah lebih noh id koyonan sakit. Serai naruban kepahabaran Presiden Kaisan Katarinan Pengubatan Sabah Ajulahin Japin Minaboros tanak na kayanan labid sumadya kumaraja id Pogun sendiri id kayanan sakit teka id labus kakadayan. Pahingkura po naboros daw ginomu graduan pengubatan id tanga tanak Sabah banaditi kakalpo au kapagal montok manuang karaja dit haromantad. Suai ke asansog tumalahan kumantu pisar pengubatan mantad semenanjung montok menuang karaja id hospital teka klinik kelidasan id Sabah. Montok dilo perintah apatut memaduli kumaning isaman pepenggumu kepengonuan om terining tanak Sabah id keganaan pengubatan. Sebagai lang montok mengingkuri kapanalahanan kumad kukumaraja mantad labus Pogun montok timpuh tebontol. Damotila ajulahin yo penagi Presiden Majlis Gabungan Presiden amon nurat kaisan sekerja Kementerian Kelidasan Malaysia Minaboros mantad pemagantangan bagian dau noko kito sembagian mantad semenanjung am orhian kanud posting id Sabah lelebih noh id okoyanan sakit. Wokon tadon amu korohian dilo nailan kampaino pembarayan imbuhan wilayah BIW om elaun kompit posting id okoyonon sokid baino ditih dit naman poguno. BIW pegulu diti man barayai ida pialitan hapada maturugi sam dono pada melima pihatus mantad gaji pokok. Damot elaun pedalaman nopo ngaid poserili hapad pihatus mantad gaji pokok. Montok di lobogian KKM na pemusarahan, montok meneriu karait keingkurian tupisar pengubatan id Sabah. Suai ke mengadang kawagu insentif, dit kesudong montok memagayat, korohian tupisar pengubatan mantad semenanjung, montok kumaraja id pogunditi. Ida pemupusan sugutaku kagu ititulu dat kabar-kabar. Big Bam 2026 kosudong ida suang hal kebronan Pogun Sabah. Pengin samakan wagu napalan montok popoburu pemerunan pemeran. Ingka kana kabar dot Pogun nulu di Sharon Raymond mantad a section berita ehwal semasa om pinadalin ku montok keselimbahan tokoh.

Ya, tapi nak iti budget 2020 pada maturu teka iti belanjawan 2020 pada maturu. Mana pelambusa di luguan Menteri Menteri Kausinan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk atada 2.5 di titik pinaiko kosiam datulan dot kohopod ketimpun dot jam kotalu atau luna hopod min sesedap id Dewan Rakyat. Ya temenai kau iti budget ke belanjawan 2020 pada maturu di tinepo ngakamayon dot ya sepung manta di ta kobasanan nung kobasanan nepo nga untuk dot jam ke apat dot min sesedap nga untuk dot tadaw kelima di ti nga man pohoro antok jam ko telu na hapod dot min sesedap. Ya tapi naik kau iti belanjawan madani ku malimoh na pariti tapi naik kau nga tumano din na diti ekonomi madani miampai dot meningkanan diti kotor kotor dongon dot rakyat kausinan keposion sampai na iti subsidi bersasar pendigitalan AI semiconductor Ativet iti komendat kotilambusan dat fiskal. Ya, tapi neko anda dek teko ya, magyampai toko dot mandat nunu teko kurang kah ida suang dat budget teko belanjawan 2020 pada maturu diti. Ya pun sikap kumada kayo dit mamaso hati ke wagu nagi makinangaw dit ke salimbahan at akaw pun sikap dat tagumu to kasasaya dat makinangaw dit ke salimbahan at akaw mulong dat gisom dat pitanga tuwang iti ke salimbahan at akaw dat ke salimbaw mantak dat tinu jam dat akumado jam kohapad mantak tuwang taraw dat ke talo dit tepinay ko ngamiampay takaw dit ababayan papalambus da pason antak tuwang taraw dat ke talo amilah akuman dok ay dromuta antok datino antok dat ajam dot aku madua basinding pemalihis manta di Sebastian Swipin iti anda dan ku kadi tikan ho kinong hotokau.

Nung orikatulan Ramadan, timpu mengukap puasa, asini timpu dit piandad-andad. Itino kasiwatan montok jinamanu, apirongaw-rongaw damakikinangaw Saba FM. Untuk timpu sumadya, pupasadyata kanon montok mengukap puasa. Poin tutuna produk no maya iklan mengukap puasa Saba FM 2020 pada maturu. Insa makai memamali poin tutuna cinaman. Pagaduna slot no paino. Promoto to pisar pumadagangan RTM Saba. In number aso walwalu turisa 2 telu apat apat. Pagiputan in number iso iso iso ano.

Ito ba ko jam ko siyam tulo na para man minute ado totoo ng antok not banality kapi sa nangan na totoo ng komedya tapi na Matthews ama komedya ko yudit mamaso ada to manun maliti live Facebook upon si ko ada mamaso ada to manun diti kasalimbahan na totoo antok na timpuriti pati ba ko iti gatang na gata mantok tadaw dot swa bata daw dot ka apat ka walo dot ulan dot ka hopod diti tahun 2002 na para manam iti gatang na susugata tapi na ikaw siyam ringgit anam na pada maturusen na sa kilogram gatang na susugata siyam ringgit anam na pada maturusen na sa kilogram gatang katakapian aw na ho bagredat kay sa lima ringgit turun na pada maturusen na sa kilogram gatang katakapingan aw na ho bagredat kay sa lima ringgit turun na pada maturusen na sa kilogram amiti gatang katakapingan aw na ho bagredat kaduo apat ringgit walo na pada manam sen na sa kilogram gatang katakapingan aw na ho bagredat kaduo apat ringgit walo na pada manam sen na sa kilogram amiti gatang katakantalan gredat kaiso lima ringgit lima na pada sen na sa kilogram gatang katakantalan gredat kaiso lima ringgit lima na pada sen na sa kilogram amiti gatang katakantalan gredat kaduo apat ringgit lima na pada walo sen na sa kilogram gatang katakantalan gredat kaduo apat ringgit lima na pada malu sen dasa kilogram amiti gatang kata sikarap seringgit telu na pada masiam sen dasa kilogram gatang kata sikarap seringgit telu na pada masiam sen dasa kilogram ya temen kawilu na gatang na gata pinalabus manta dekat tinanan pemerintah

Pangaruh diesel gunaan tulun suai. Baina onuan budi diesel mila pangaranan kumaan tulun suai. Amakon ko mentokno pagkanang kanto sama. Gisam talo kurita mila pangaranan kumaan talo tulun mistuai. Tumanun kumaan kasakoyotan. Kapailahan ko tilambus mila intangan maya www.budimadani.gov.my. Teka menelepon id Budi Madani isa telun hatus walu walu setiam lima setiam lima isa telun hatus walu walu setiam lima setiam lima.

0: Ja, da bin ich so ein Dreck. Ya tapi kau di suang toko jam dah toko rumah dua maya di tidak tiga selimbahan na rumah dua kayu adit mamason na ngambil rumah mot adoh maya di ti nombor dah telefon aso walu walu turis dua apa turapa tiga aso walu walu turis dua lima siam iso ambah iti pemalawan dot kopagulu halo kepisah nangan dot tuang tapi nai
1: halo kepisah nangan lagi tuang kumal dia di albia.
0: Ya, ba't tapi na itang pulan plumbuso na paso no tapi na ay?
1: Ba, po si Katago, no, ay labi pagulo pamasa na kapag kumadya, kansa na datang natang anak no, lasan na kalidali, das paganakan no, albiya.
0: Ya, po si ko.
1: Nakala po, pamasa na kapatid, tanga kampinayan ko til at kampung gaur kutabulod. Negara pegana kandisika, lagi ya induk Thailand mukulat, ya tulian gay, lagi ya ingam satur, lagi ya kunjeliwane, menikah Thailand, kampung ratau kota bulud, lagi tit kambal tanah saya negara di Abdul Malik, me Kalion, Janilunog, Imadutin. Bagi ibagang sagi, si Adila, si Maliago, mami Marudim, mama ko nagi alihwani, Lucia Bibi, kung si kau di pasan no, di kaswabi, siya, di salimbahan na kadajan, rungo ko pasan no, nagitit, nagadi, Koyokwin, ni Piturus, ya Paulus ngayon, nagi iya, yagang ke madang talipok lagi rus di sugud lagi janiupin ilan lingang jagibun yubug lagi yasip lungkin lagi dansi tumas jalina intom majakong majuna ayat ikaw ang balutan na tweety na kaningaw, may gadi liman, na taralobo kaningaw, may David Chando. Ma, kung na din saan ko rungo di, di, alihuan ko, kalsikil, nagi, arne juta jalios, inarumbay pita, nagi, Ellen dan kemabung kami juli meh di sarara kami uliam dah di sakit-sakit di wala ikut lansan aku di pengrong latit tong kapan ngerti maku lagi mag-magi alihwan apili api talib-talib anku pemasan ni manika garauk nah lat talibong aku no pada lati DC ngak man kuno pan na kingaran da e kisam na cetam kampai ngak kuno na kambulutan sampai pasan ko da kapinangan tadau katalo tatuang tadau katalo alasan na tangol di dali das tako kasay da terima ni kita da om ika kano DJ Alvia
0: iya pon sigo da tapi na tampulan hina kano
1: okay na kano giya
0: iya kong sikahan na kumari tapi na tampulan pati na kong sining man tadi Jeffrey Anjuman tangon mentok kopusan.

0: Ya, tapi kau jam kau pada nak pada mah 2 minit ada tu tuang kau kalau sampai di tiap bayan pepulang mesti paso nami ti sumusuhut. Halo, kau bisa nang anda tuang tapi nai?
1: Halo, kau bisa nang anda tuang dia DJ?
0: Iya, bab tapi nai pulang mesti paso nu.
1: Oh, ba, ya mulu pun pa. Ya kau yagang mentat kau medang masih.
0: Oh iya, tapi nai yagang.
1: Oh, kau pagelu pa, kau mengapa di alam bagian kano?
0: Iya, pa, si kau no.
1: Man ko niki lambusa di tambalo ta sa bot USM pambalutan ngay bagal di tampulan ya Abdumalik ya Dila Jenny Upin Yubug Thomas Jenny Lanog Sintom Koyok Men Amiros de Sugud Ami Petros di Tambunan Ami Dansi di Tuaran Ami Bidol ni Lagkay Mudang Bukit mempunyai pasangan kepesanangan data tuang tadau kota lu untuk kau ni dat kemulutan ngawi di nau kapan dat ngaran tau dat tuang main lah kami kakak ada di dia kau si kau
0: iya kau si kau ni dia tepi naya gang
1: oke kami kalau kau
0: iya kau si kan ku ma di tepi naya gang aman tadak kayu madang mati pindah kau sinding sumusut dari ti manta di Lydia Asong Ika Kopusan.

0: Atang kangau kumaraja kada pogi som olihuan manamong kelidasan nung alain pirikau mumbal tumungag teka menguyat datinan manikid senjang kada liway menginum waig dit kabagal mengingkuri ti numan dit omis o mamilita kanan dit olidas undurung mata teruhai mantad screen computer montong osodu montok mengingkuri kau diponon mato nunuhit lebih kiguno uludok kesesokon pemusarahan tersesenong memohobo mendorong teruhai om gumulit kumaraja meampaid lebih oporokis tinan olidas pemusarahan oporokis keraja nga lebih produktif. Ito bini kau aso walau lu turis 244 ilan nombor dit mila manda ku dramuto antong dat uban diti amiti sumusut kago. Halo, kupisan na nga natutuang tapinay.
1: Halo, kupisan na natutuang Albia.
0: Iya, tapinay sintam kati.
1: Iya, ho, na ti Albia.
0: Amba, ba. Tapinay pala buso na paso, no?
1: Oo, oh, hampo ka pagulo pa miya. So, aswaw, yung pinay kita arang ko.
0: Iya, pansi ko, no?
1: Yagang katalo dia nyagang so nuan aku dia pau kapai nyagang di tampulan di Lusidayaw Yugug di gua dan saya galib di Ros Kalion di Abdul Malik di Lawa na DJ kakara aku tunggu mu ya kapiala kursi kau di mungkin kau di Isabah
0: iya
1: ketutun kita ketutun Pongsi kong.
0: Iya, pongsi kong na dito, Pinay.
1: Oh.
0: Iya, pongsi kahan ko marito, Pinay. Sinto mantad ko, tamaro doon. Batam na kong sinig mantad. Iditiwin, nunu habar nu. Kaditikan, no? Kinangot ako.

Program Jalan Rahmat Madani PJRM Nepo ngapohupan Peti Lombos dan Perintah Insalam menguhup menggang belanja masih turun kiriman menyampai pengkurian gatang pialitan pepot gisem terludah berpihatus untuk mengisusui babarang kebunan tiki tadau. Tulung kiriman bila mengintong tadau om kidayaran kepada gantos sesemok maya pautan pjrm.kpdn.gov.my. Karena perlu gosok kesihatan terseluruh di untuk mengkikit belanja masih. Rahmat itu berkat.

Ya, tapi nega bayar di jam kau perlu na pada mal 5 minit ada tuang kakal tu kau pemampai di tiap bayan dot apa pelambus ada pasan mai ada telefon am kau pada kayu adit sumiwat dati dot mamasan mai ada telefon ngamil rumah mut dot antak dati impuriti ya iti kap nuridi apa bayan pelambus dot pasan diti nga kau ti lambus kisam kau pegulu kau kata jam kau permisa ada tatuang ambak pegulu di lo itu sini mantan di Harrison M Roti po kena kena hot aku.

0: Ya, tapi kau asal walu walu turis dua patu rapat tiga asal walu walu turis dua lima siam isok. Ila nombor dat telefon dat mila mando kayu romuto untuk dat abanditi, untuk dat papalamus de pason. Ambat tapi kau itu pemalawan sumusut kagu. Hello. Hello, tapi kau bisa nangan atau tuang?
1: Tapi nangan atau tuang? Ayah alibnalihuan kau janilina gay. Albiha.
0: Oh, mbak, iya. Kalian senang dat pendro.
1: Ini baru dia.
0: Oh, mbak. Ponsi kau nadi tapi nain. Nak no. Iya, ponsi kan kemarin tapi nain sintem kagu. Kalian senang nongkap inongkapan apa dah? Enggak pendro. Enggak mantak dah timpur itu. Oh, mbak. Tapi kau sinding penempatan di Jening Jai. Benita Muni Mintutun. Pintutunan kan itu kan? Kenapa tak kau?

Ramadan 2020 pada maturu rumikot na kawago. Itinatimpo tasanong montok kupain tutun. Jinamano kumat mamamali maya iklan mga puasa id Saba FM. Papalambus pasan ng papain tutun produk ontok timpo mga puasa maya Saba FM. Jinamano kung kuna po pakinangahon. Aapuri mananagi id suang tulan Ramadan dit na puno barakat. Nuno po man andado, pangalunan slot iklan, mungka puasa Saba FM, 2020 pada turu timpu baino, romuto tupiser pemadagangan RTM Sabah, idnumbur, aso walwalu, turu iso 2, tolu apat-apat, pukiputan, idnumbur, iso 6.

ko woyo woyo osonong osuhatanan isa ko woyo woyo dit au adalan ida suang mangadang teka maganudlang dit manalikud tulun suai sebagai pinsing ubasan nam pamitanan ko woyo woyo osuhatanan idhal ko woyo woyo kopusyon om balanja mangulud ko sinan to sosonong magkikit om au kolobi papalabus balanja tumanod dit kauhangan. Idhal ko boros-boroso om kowoyo-woyo. Mimboros to sosonong om amu popo kito-kito kolobion. Idhal momonsoy kinautuson. Momusoro wayat lang dit onwon. Kumadulun suay, miyampay ko tuson dit nawonsoy adam. Om ataronong montok to insanan bogian. Idhal manamong pangakan-ngakan om kalidasan. Maganud ta kanon om tinumon med osuhatanan montok manamong kalidasan tinan miampai au momirubat.

Kailangan nangko, apat at titik dua riyang magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat apihotusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit aisa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan am sakadong tensanan. Nung ika teka tulun kaupusan no, kapriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kadat tumilambus madada, ayin sanan takaw, mamonsoy magigian dit apusaw. RTM, teman setia anda.

Ya, tapi naik kau benar itu jam kau permisa, 44 minit ada tuang. Tapi naik kau, kita pergi sam kau sampai dok kayu. Untuk tuang tarau dot ke telu diti. Ngaku pegulu dulu kebisa nang anda tuang kau madia Calvin Ryan pon si kau dot memaso. Ada tu mana diti keselimbahan atau kau. Amat tapi naik kau, mirubat aku kagu untuk sesuai timpuh keselimbahan. Iya, tamangay to kau kalidasan, tamangay do katingaligan, kapisanangan na tutuang, kapisanangan at madap, hina, kapadadamot.

Timbalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2036 Limahnapo Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mangolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2036 2065 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pepohompit Pepoingkawas Pemugunan Dwi Boros Montok Popogirut Pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul Kampaino Kaintalangan Pengadangan Kurikulum Maya Misusuhut

Timbalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2035 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Popompit kompetensi digital om kota Renongon. Menikid susumikul manting kanano mamagampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osono.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2036 Limahnapo Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2023 2025 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pepompit Belajaran Menengah Wajib KPM pinapasadya ginaris penudukan kepegiratan dit pepohampit Karaja Kesuangon kayunan sikul menenuduk om pemagantangan.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2000 2000 2000 5000 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2000 2000 5000 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pepohampit Reformasi Belajaran Kepegulu Maya magawit panginwaguan kiguno, maya koin tutunan keperegisteran tumanud kasagaon kinawo montok kesuangon kumah daraja koiso.

Nung orikatulan Ramadan, timpu mengukap puasa, asini timpu dit epiandat andat. Itino kasiwatan montok jinamanu, apirongaw-rongaw damakikinongaw Saba FM. Untuk timpu sumadya, pupasadyata kanon montok mengukap puasa. Poin tutunan produk nu maya iklan mengukap puasa Saba FM 2022. Insa makai memamali poin tutunan jenaman. Pagaduna slot nu paino. Promoto topisor pemadagangan RTM Saba. In number aso walwalu turis 2 teluh apat apat. Pengikutan in number iso iso iso 6.

Atang kangau kumaraja kada pogi som olihuan manamong kalidasan nung alain pirikau mumbal tumungag teka manguyat datinan manikid sanjang kada liway manginom waig dit kabagal mangingkuri ti numan dit omis o mamilita kanan dit olidas undurong matuturuhay mantad screen computer montong osodu montok mangingkuri kau diponon mato nunuhit lebih kiguno uludok kasusukon pamusarahan to susuno umuhobo mendorong taruhai om gumulit kumaraja meampaid lebih oporokis tinan olidas pamusarahan oporokis karaja nga lebih produktif.

ako woyo-woyo o sunong o suhatanan. Iso ko woyo-woyo dit au adalan idesuang mangadang teka maganud lang dit manalikod tulun suay. Sebagai pinsing ubasan ng pamitanan ko woyo-woyo o suhatanan. Idhal ko woyo-woyo kupusyon om balanja. Mangulod ko sinan to sa sunong magkikit om au kolobi. Papalabus balanja tumanod dit kauhangan. Idhal ko boros-boroso om ko woyo-woyo. Mimboros to sa sunong om amu popo kito-kito kolobion. Idhal momonsoy kinautuson. Momosoro wayat lang dit onwon. Kumadtulun suay miyampay ko tuson dit nawonsoy adam. Om otoronong montok to insanan bogian. Idhal manamong pangakan-ngakan om kalidasan. Maganunta kanon om tinumon med o suhatanan. Montok manamong kalidasan tinan miyampay au momirubah.

0: Soy.
1: Mangimbolo, mampajul, mampaluntuk, manunov. Salah kata tandu, rauko nama panggol. Pilat arainan mabuli mapali, kapilat araguang, kalau mapandayan, sanggilan kapalian. Sauk takau nora magagalung, salaka mangimbolo.

Monse pampalimanan bulintok tumirong sor arasa suhati kara takau tips nati. Kalau bago mangakan dua ngenjam, ryo kalau pio mai kolong, lasain telepon bimbit am kukulemos makakaran, manginum ratimug nansak ryo kalau pio membolong am malupus tumirong, ratimug nansak mangindangan mamatir toksit ralom inan. Membal rasa naman sakurang-kurang no intalu saminggu, batik kapam cat rulamin ya, mangindangan rabolong ramonsoy. Buay membolong tandan, kalau menginum ra inuman maka kefen ama kagau kapam alkohol, rio kalau pio membolong. Bolong ramonsoy ama tanda, mangindangan mopo konser kaligakan ru inang.

Kuran Inter Kementerian Kaligagan Malaysia Atan Kuran Rayus Maligang Bulintok Tampioti Ing Kurangin Aktiviti Lisar Rubaloy Kalau mau boy kagak sumore Lisar Mulu Bentar Jam Koparamruar Tangaroro Sukura Jam Katalu Ramamai Kasuangun Inum Ratimu Inansak sakurang-kurang lo 2.5 liter songoro. Ing kurangin menginum ra inumon maka kafein, alkohol amnyak matamis. Menginum ra inumon isotonik, mambayang ra bayang maluang, manang kipas kapam manang ekon, amun ralom bangunan kapam ralom paloi, mampayung kapam mantupi, melintok sur ra lisar rubaloi. Am, kasongon akan rasa sayur amnyak kikinawa.

Data pribadi. Aten kaya gitu. Data pribadi yakini maklumat nang kait rakat pangulikan kapam maikat, nomor nu telepon, intok ayanan kapam alamat ayanan, akun bank amkat kredit takau. Amun mokondo ondo masaga ama kita kera data pribadi, patra akau magilong ralaman sesawang, kapam maka purabilin kapam message, kapam piaur telepon, ondo ama kita kera data pribadi, kita kau matang masiko. Lagi tio maru no mamparung. Pai tak kau kaluloi membala ra data pribadi ra osoyak panah. Salah lumingat, alungin tojo data pribadi takau si kegamang.

Lalain takau na sumukor matang titiwan takau ra pamakuanan da internet, bakaran takau ilo, kalau membala rawsoy akpana renggalan tojo, adi nayanan nombor telepon, password, at isinikulan am gambar. Kalau mangukaw ba email, am message, kalau napandayan osoy nangator. Kalau maloy tumumra ulun onda nauligan sora media sosial. Kalau mematik am mempapos ragu am gambar jajajau sora media sosial. Pagi gilain pat itakaw nang pakuan la internet, mentor itakaw noyo ondo tiluan dulalain takaw. Migagon na takaw nang pakuan dan kansayan lu internet.

kalau magiwit rakat pangudigan rondo kesalahan remelesia. Di rondo kalau mempakito rakat pangudigan pat kita kondu bala maka kuasa mabuli tagion amjilon. Semuhut peraturan rongo peramimo perungan sa perungan n peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990. Kalau magiwit rakat pangudigan kapam kalau mempakito rakat pangudigan pat kita kon rondo kesalahan. Amun matimpok kesalahan, mabuli ukumin jilon kalau makasail talu ngambilor, amtagi suku rongopor ngaribu ngaringgit kapam karuruono. Intor rakinil matang tojo masalok magibit rakat pangunigan, am mempakito rakat rakinil rabalama kekosa, pat kita kota.

Tapi nak kami kapi pesan dong sebab tapi pembahasan shalom kemari di sana sana nak dong sebab tadau ka apat ditiko bahu dobuhan ditiko opod. An sana his ginawa do tapi nak kami mi ampai hozo di Geoffrey Cole tanda muhain ko ginawa antako. Ang paguhi do hozo di Geoffrey Cole nako ngo tako nagi hozo di Malaysia galus ay tanda ko position ko. Pason muhain ka di Judy Tongkino. Kopi pesan dong sebab ka di Patricia Subal. Tapi no jam konom pada masa jam minit nadi dah dong sebab bid bawa guna tak kau dong sebab di tim yang pakai kerja Stephen Jepang Joti tak kira Jester tak kira SJJ dah menumpuan dia zuki sampai kat the jam pas jam dong sebab di tim insan bagus shalom kemari di situ insanan. Tadi mungkin tamai mau ikat pada jam konom tahu ngapat minit dong sebab itu binai kau ngapi abal bid bawa guna dong dah tak kau. Dadi tumi ambus pai tako do memahis kinabo mi ampai hozo di Harry Oyo etan do pempasi id ko posizon sutaron hozo di Marcus Payus etan kopi pasian dai sangobian pogoe kata timpu do kangan dia zu abal dai pogun do jam 6 tahun 4 menit do ngosubat.

0: Oi, Ilas, kau hok tadi dah songkuo ho go kata ada tadau bai no.
1: Ina no dia Ilas, supaya tadau kita ngono bagi aku payah ho go kata itu do nanti kita tadau.
0: Tapi dia, kau sehimbahan do anu.
1: Ipo nga ako kayo? Ayah, sabang VFM na bo. Ogong ko payhani ano na to ko. Koko mo ay dahogo. Gata nga kiva. Subay ta daw, kinangon na bagya.
0: Ma, o mo, masiti mo kinangon sa sabang VFM mantan bay, no? Kotoho na ni last na pinapayo ko na go.
1: Kadahi bay, tumanar ko payhan ho go gata na tikin ta daw in Radio Malaysia Sabang VFM. Kosahiman, Boss Karazan, na ikot binasi.
2: Tapi nak kami pegawai kata timpu dah kangen di sapa lid bogun dah jam kurang tak empat minit dah ngah sebab mega dah kepayahan di tinu papa hembus dah pahit di tining kokoton dah katang kata ipinhabus dah ketinanan pemohonan kata sapa nombor kinaihan kepada tivo kon tapi naik dah sangan dah dandad sangin dah dindad dah pengko oning kokoton dah katang kata dah terabaino tu popounduk popetu dah tidak kata kyo dah di mata kepayahan dah tapi naik ngapi tiap puhut kata nopo nga si zamningit on nama padam tu sin dosa kilogram puhut kata si zamningit on nama padam tu sin dosa kilogram kata kapingani on upgrade kaisa nopo nga himolingit tu nga padam tu sin dosa kilogram kata kapingani on upgrade kaisa himolingit tu nga padam tu sin dosa kilogram kata kapingani on upgrade kaisa nopo nga patlingit wahu nga padam onam sin dosa kilogram kata kapingani on upgrade kaisa Pat linggit bahu ngopadam anam sin dosa kilogram kata kantalan grade ke isa nupang ahimu linggit himu pad sin dosa kilogram kata kantalan grade ke isa himu linggit himu pad sin dosa kilogram kata kantalan grade ke duvo apat linggit himu ngopadam bahu sin dosa kilogram kata kantalan grade ke duvo apat linggit himu ngopadam bahu sin dosa kilogram mitya gata sikalap nupang selinggit tahu ngopadam sijam sin dosa kilogram kata sikalap selinggit tahong param si Zamsin do sa kilogram iti nang avi katang gatay pinahabos do katinanan pamunan kata saba montok tarau bay no tarau kapat kapahu do buhan ditiko pod hansan do tanit no tahinasan do tabinay ngavi hoho binok piso kumadi kihizab do papatun do gata do tarau bay no
3: Kementerian Sains, Teknologi, dan Inovasi Sabah menyudang dohong pedesan.
4: Antur konsol kumaikan pogun yang penaun gisom do tadau baino.
5: Kinongo, ahal ngawi babaino tadau diti.
6: Om tanudo o kepoihan kababagu, insuang om habus pogun.
5: Tanudagay, doin abal kinoizunon koto huzan kadazan tikin tadau.
7: I-point tunud, if RTM nopo.

0: Opivasian Tabib Malaysia Madani menyampaikan kepada Stephanie Jepalin Joti dari Abal Mantad Sabah VFM Kepulauan Pengatuhu Dabal Kosudong Big Bim 2026 dari Ketundahan Pogun Sabah Nuhud Kepain Samakan Kepabagu Montok Pepobu Pemohonan Pemutazaman Abal Poin Penuh Pitimungan sem pemegunan Borneo mentok pengidepuan bala jalan ekonomi om peguhunan Big Bim i kuminsan lagi da pinanjul kosodong kozo doit ketundan pegun nebos si fuzan menteli datu seri panglima haji haji ji haji nor ponsol ohang dino mentok papapantod teihaan om bisa kadazan id behatan kepelintahan institut bala jalan takabas pemohonan om tuhun magigizon pinabos disiliti untuk nepatimpun Big Bim 2026 id kota Kinabalu Pasan di sida pinahumbus di panakadai menteri di sida Datu Siza Mandela Malakun. Id Sabah ogumu o ahal om kosifatan di kawasan di zon sebagai kegenaan penisukan misompu. Vo kondino, ketundaan ekonomi habus kakadesan, kosimbanan digital, kopongin depuanan kemuakan, pemutan naman taba, ketembusan komuniti, kongkuban kinizonan pesaihi, ketundaan pengindepuan tongan ini om uha-uha, om nagi kopeng kawasan pitapangan ekonomi kinizonan. Masa ada kepelintahan pogun papapanau pipi aku pengen semakan kepapagu montok popobu pemohonan pemutar zaman kampai no papatimpun mahik paun pakatapan id magisu suvai uvang nubasi menteri pemutar naman penginsaraan dan pemohonan takanon datu Jamawi Jafar open solo hang dino montok menguhan no kebahingkangan tazam sang kakap suvai ko papengkapas winasi takanon pemutar zaman Pinabos di CIT Odoid Convention Pemohonan Pemutazaman Kaupisan Ketainan Veterinary DVS Sabah Kopion dat kepenandakan Jubili Amas Kaupisan Dino Id Kota Kinabalu Kisembahin dari ti Sabah Kivau Atus Tong Pudem Sizam Paun Pakatapan Miampai Ginazo Pudem Dufongai Bu Hektar Ngasem Bawa Gizan Dino Pinohogos Om Numbak Otansa Om Inonopogi Do Sangka Kap Otazam Id Talunalun Mantadino pokionon di Datu Jamawi o DVS Sabah do tumihembus do pulokis mipahud miampai ning kokotan timpu baino montok mintong do bogizan pemutanaman pogun ketihembus do kanu menekita pong apanto dom kepanakadai kuma ketamangan takanon pemanahan himong petaun do DVS Sabah pido pakito do kopisan dino kono pokotin umungan ya pantod atau mayimu ketama menegufang penginaman om kepakionan timpu baino mipahud miampai kepahubusan om ketundaan pemohonan pemutazaman pogun pinabos disireti untuk mendapatin pun do sodop grand final jubili amas ko himopo DVS Sabah tahun diti pinabos biok pelitahan pogun do himongatus himong promisizam titik bahu himo lizong linggit kuma kementerian pemutanaman penginsadanan om pemohonan takanon montok pepobu katamangan takanan pogun om nagi pepengkawas kanunan sendi montok komoditi takanan tagazo kadidatu Jamawi pinapain tahang iti do bogisan pemutanaman om pemutazaman okonopo kababasan penampaping ngahansanon pembida do ketundan sosio ekonomi Sabah apatut bion o tuhun sandat bonyo sebagai tambahut ketundan apantod amokon ko sebagai menunai mo sakadai tay menunai mo ababasan ketundan nopo nebos di menteri idko pisan huguan menteri Sabah Um Sarawak datu Mustafa Sakmud kiguno ako mungan deho dino montok papatantu datu duvan ketundan mo do kepenuhuk kepakianan komuniti supaya kamintong kain tutunan tungkus om tayhaan ko basanan deho Pinabawas di sila iti antok pinapating pun pitimungan ketundaan tuhun sandat Borneo kodufo duvongay burung penemanam id UMS. Pasan di sila pinahumbus di kumodufo timbang chancellor penuizukan om inovasi UMS Profesor Dr. Rosalam Sarbatli. Pinasoto lagi di sila o kopomo uangan tehaan winakas tuhun om kebahan digital dan hang dopo pantod tuhun sandat Borneo kampai namuguna kohigangan tinodo Om negi ekonomi taba, om kepana kesifatan ekonomi iho beginazo, maza magisu suvai kagenan. Kopian dat petimungan dino seminain o institut penizukan tuhun sandat Borneo UMS, deswat hizab, miampai onom terimungan montok menizuk pipio kagenan kita ngezan, montok ketundaan tuhun ngavi sandat.
1: Kakal ko po, makinongo abal itpogun.
0: Abaliti sumayin po mantad Sabah VFM Kesimpan Bos Kadesan. Dodi zondok pelintan poguna binasi pogunan integritis. Toiko inuhi sebagai sembogi zan mantat pepokito tang zan pembida. Montok muhoi ngun kopisan om kepemuanan komponi kegempit kepelintan pogun. Tumimpun duvong ibu duvong padam tu. Nabuh si menunat kepelintan pogun datu Zainuddin Aman. Mipahu dohang dino miampai kapapanau inuhid. Mantad ketuinan OBI. Pinabawa si Seti, kopian tatababasan kapuntuban Convention Integrity Poguhudan Kotainan Om Aisok Penuapan Id Kota Kinabalu. Pason di siap nambus di mohingan petunut ketuinan kepelintahan pogun Datu Nur Lija Danin. Mobi o Mombi o OBI kumatuhu ahal pembida megado mengingkuang kasanan moguna kuasa. Pengkawas kesikapan kepembusan ketainan om negi pengkawas kehansanan tuhun ngabi om community papapapu kuma ketainan kopelintan memohuda hobi ginumu tanak sabah sebagai dokutul kita sebagai vokon kepenguhanan timpu tenau ikusudong menkozo mentok penguhan do kokwangan upisal pengusapan iz sabah hobi na ikinis dan sakit. Nabo si Presiden Kaisaan Kotainan Pengusapan Sabah Ajulahin Japin hobi pintunda otana kini zonon montok popanau kotainan id pogun sandi id habus kakadizan teka id kakadizan ingkwa pungan nabo si sido ginumu makikinabos pengusapan do ita tangatanak Sabah do bayan aditi kakal au kogenep do menuang ginumu ekivau nahaid. Supaya kau asan sagan dah humansan kuma upisul pengusapan mentad semenanjung mentok menuang kalaja id hamin pengusapan om klinik kaidasan id Sabah. Mentadina patut bihon kezo dok pelintahan o hang popogumu pogunuan om ping singhan tanak Sabah dari kegenaan pengusapan sebagai hang do mengingkuang humansan kuma binakas mentad habus pogun do id timpu mikot. Namutina nebos di Ajulahin sila peragi Presiden Council pisaan Presiden menuna tagazo kaisaan pakakalaja Kementerian Kaidasan Malaysia kepembiayaan di timuang di sidon nako kita do sembo gisan dokutul mentad semenanjung au songko anangan di pakalaja it sabah ho habina it ginizanan sakit vokon dino sabab vokon sabab dino naihaan do kapembelezan etan imbuhan wilayah BIW om elaun kogempit su on pakalaja it ginizanan sakit ibay no pinot tindoy BIW paghuditi balazan ipihatan pedemtu gisam duvong pedemhimu piatus mantad basic salary namot elaun sakit nopo nga opod piatus mantad basic salary mantadi nopo kenon o tinumungan KKM the mintong om pupanaw mahik penizukan kogempit kokwangan upisol pengusapan itisaba supaya kemambi mahik pengunsuan supaya montok magasat kanangan upisol pengusapan mantad semenanjung pakalaja id pogun diti nahantoy do kontijen wilayah Tawau o Savia VPB and Sport id pihatan wilayah Pesawi ko perem tahu duvongai burung perem onom sungian ketimung do vahu amas om apat piok limbo ko duvongai perempuan wilayah kota Kinabalu miampai no ketimung do apat amas tu piok om isa luzang namut limbo ko tahu nepunga kontijen wilayah lahadatu miampai no ketimung do isa midol piok om himo midol luzang nebosi petunuh dia san sabah datu Sri Gulam Haidar Khan Bahadar Pesawi ko perem tahu okon kopi bay antomod nga impon mentok pesindak sundupan pisaan pisempuvan pisa kadazan ompionitan da ita tangan tinimungan ya san sabah tu mahib kinizunan wang habino buhimungatus tuhun spot om upisol mentad himo kontijen wilayah ini bay dari pibay anakomoy megada kota Kinabalu Tawau senakan kota Marudu ladatu om keningau pofet id pempusan kena kosu bagu itu tuhu do abal kosu dong big bim dufungai budu pempunam enam dari ketundaan pogun sabah nuhud o kopain samakan kebabagu mentok pepobu pemohonan pemuta zaman ingka kaniti abal mentad ingka kaniti abal nuhud di Sharon Raymond mentad bogizan berita ehwal semasa tapi Malaysia medani kopi pesian.

0: Tapi nak kami kan hasil mentah di kosmas cini oi tando gompizo no babang toko. Tutumat benamat mahis kenapa itu benar kau ngapitu kita di tiak apa yang song amin pembesan kau mari dia zu.
1: Kesimbangan bos kerazan menak dia zu kepoihan.

Sebenarnya kau habis kau di tiad duvo kau pihan swang hamin, metiak pihan swang hamin kau peguhun apa ngah. Nampi tegai manta di Ernest Mujikon de manta di kampung Tuavon Pinampang. Pinapaiho de mini dupogun I Clarence Bernard Mujikon di jam kawanum pada 5 minit de min seserap di terau kau duvo. Kawanum de bukan di tiko opot de dia it kampung baka Pinampang. Mantan na rokeran diti do manu di papoyho paganakan mantayuk, paganakan dugan, paganakan lojuman, ginula, ginulang, dahi nombor na pangabi izi ho. Amusan tap-tapi na wali sam kinahubangan naging ngabi dahi sadu tayko id samok. Tuwas ako natinan di itong otegak, Clarence Bernard Mujikon do untuk tarawbay no, taraw kaapat. Kawahu dofuhan di tiko pod do jam kau perum dofu tengah daw dayo id kabangan lampaki iden kampung Inobong Pinampang. Moy do tay nasan kuzo diazu segetaku. Kopayan swang hamin kopaguhu no pediti nganambi tegai manta di Ernest Mujikon do manta di kampung Tuavon Pinampang. Pinapayho da mini dupogun I Clarence Bernard Mujikon di jam ko 6 padam 5 minit da min sesedap di tadaw ko dupo ko 6 da buhan di tiko opod da dayo id kampung baka Pinampang mantan na dokeran di ti da manu di papayho paganakan mantayuk paganakan dugang paganakan lojuman ginulang dan nombor na pangabi izi ho. Santap tapi na wali sam kinu vangan nagi ngabi dai sadu dai ko id samok. Tos ako natinan di tong tega Clarence Bernard Mujikon do untuk tarau bay no tarau kapat kawahu do vuhan di tiko opod do jam ko penam do vatang adau dai id kahabangan lampaki idan kampung Inobong Pinampang.

Tapi naik kami kepehan suang hamin doa kumo duvo teko tau bina politik nabi tegai manta di Amanda Grace Chin doa manta di kampung Kono Wang Sugut Pinampang pina payo do mini dupogun i Jivinis binti Sipanal di jam kotu 44 minit do ngosuvab di tadau konyab tadau kotahu kotu do vuhan di tiko opod dari idhamin pengusapan Queen Elizabeth Isa Kota Kinabalu mantan do kairan di ti do manu di papayo pagenakan mojuntin pagenakan hovau hovau pagenakan Koloiling totu dan nombor pengawi izio, am santap tapi ne walis sem kinovangan negi ngawi dari sadu teka id samok. Tosokan tinan di tengok tegar, Jivinis binti Sipanal don tok tadau ko himo tadau subab ko si zam do vuhan di teka opod. Dadeha id kabangan sinangkul sugut pinampang, do jam ko pedom duvo tahun 4 minit tahip tengah dau. Mai do tai nasan ke sedia su segetaku Kepayan suang hemin do tau vino paditi ngenampi tegai mantadi Amanda Grace Chin do mantad kampung Konovang Sugut Pinampang pinapai ho do mini depogun i Jivinis binti Sipanal di jam kotu 44 minit do dong sedap di tarau konyap tarau tahu kotu do vuhan di tikopod do daya idham pengusapan Queen Elizabeth Isa Kota Kinabalu mantan do kairan di ti do manu di papaiho pagenakan mojuntin pagenakan hovau pagenakan gololing totu dan nombor do pengawi izio am sentap tapi nai wali sem kinovangan lagi ngawi dari sadu teka id samok. Tosokan tinan di tengah tegar Jivinis binti Sipanal untuk tarau ko himo tarau subab ko si zam do vuhan di tiko apod dari hid kabangan sinangkul sugut pinampang do jam ko pedom duvo tahun 4 minit tahib tangadau ingkaran di tiduvo kepehan do suang hamin.

Tapi pesan ke mata benda yang kami kata tanut mungkin aku diti Sabah VFM apakan kena zandu sebab tadau kapat diti ko fahu kafahu dan puhan diti ko pun timpa bayan dan apa ngapa pun kalau pun izi ke dia zu diti hozo ngavi e nakasuang na dari komputer mentok diti apa pesan split kali ti info ko pahihan bo mitir pa hozo nga mantad pa di ja di komisyon ko nakasuang di buhan kafahu om nagibuhan ko si Zam. Tadi, ano, kinakontak ko

Toy hokanangku, tiket 46 tahun sikon. Isobekza gunon montok diketelu id Malaysia. Tiket isobekza i petohodon. Tina on tumanot bibio kelalahano om pibogizon kumatohu. Miagado plasma, selza, dagang, om platelet. Plasma papangkum, himo permimo piatus kopgenuan za. Papampay diketelu hemofilia, nokogompit katutudan, nakalon. Mamanaw za om HIV. Sel za nopo nga papangkum apat ngopod gisom apat ngoprom himo piatus. Kapukinuan za papampay ioitan trauma, zazakon, anemia, om kipkobohingkangan za. Namot, letlet, gisom piatus, kapukinuan za gunon montok nikitoluo bato, leukemia, kapamazazakan, om kikobohingkangan, autoimmune. Ampazat no, doit kempen menuhot za itkilizonon itodos nu toy id hamin pungusapan. Tikit za dipetohodon nu kapamasi, kineopon, sufaituhun.